0: saudara-saudara Keto Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang. Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
1: Nani?
0: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
2: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya, apa kabar? Akhirnya setelah beberapa hari ini ketiduran balik lagi di suara seru Riyadina Tawisnu Wiratmaja. Stay tune terus.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi, sahabat suara.
0: Selamat pagi.
2: Ada kopi nih.
0: Ada kopi. Kok enak banget ngomongnya.
2: Banget yuk, gue yuk. Minta dikit ya. Suka banget aromanya, sahabat suara.
0: Literally. Kalau kamu sahabat suara mikirnya itu bercanda, enggak, dia beneran buka kopi yang bahkan belum saya minum. Kenapa Pak? Kurang tidur kah?
2: Enggak, kemarin gue kegiatannya cukup padat.
0: Asik. Padat banget kegiatannya. Apa enggak itu kegiatan?
2: Gue salah fokus sama kacamata lo yuk.
0: Kenapa?
2: Gue baru lihat yang ini. Lo baru beli gak atau?
0: Udah lama.
2: Oh, gue gak pernah lihat yang ini.
0: Udah gue pakai berapa kali?
2: Gue yang gak berarti.
0: Oh iya.
2: Kayak ini ring UFC. Hexagon. Bentuknya hexagon.
0: Iya, iya betul.
2: Jadi nanti di situ lo gak takut tuh ada McGregor tuh di situ. Tiba-tiba di kacamatanya ada McGregor.
0: Sama Khabib ya di sini. Tiba-tiba. Waduh, matanya sakit banget tuh.
2: Khabib Babarabi.
0: Kebab.
2: Ya kemarin tuh gue ini loh, apa namanya? Ngapain kemarin gue ya? Kan habis siaran di sini dulu.
0: Iya.
2: Nulis-nulis buat materi
0: stand up.
2: Enggak.
0: Materi apa?
2: Satu, gue mau ngajar lagi.
0: Asik.
2: Minta dong. Main minta-minta aja. Gue masih mending ya minta kopi doang. Meminta materi bisa-bisa aja lu.
0: Iya, ini udah masuk semester ganjil, Pak.
2: Nanti deh.
0: Iya.
2: Terus habis itu gue balik makan bentar. Belum sempat tidur, Pak.
0: Iya.
2: Biasanya kan sempat tidur siang dulu. Ini enggak, gue langsung berangkat lagi badminton.
0: Bu, mantap.
2: Badminton sampai jam 5. Habis badminton gue ke kantor.
0: Kantor mana sini lagi?
2: Sini dong. Kantor mana lagi yang gue punya?
0: Mana tahu kantor lo kan ada.
2: Enggak ada.
0: Dua.
2: Kantor ini adalah kantor paling kesayanganku.
0: Oke, berarti itu udah enggak, masih kan?
2: Iya, masih ada.
0: Masih, ya.
2: Terus habis itu di sini ngelanjutin materinya itu lagi. Nyambung lah ke janjian yang sama kayak lo kemarin itu.
0: Apa janjian?
2: Ngobrol-ngobrol sama satu orang.
0: Sampai
2: malam sampai jam 9.
0: Ya, standar.
2: Kurang lebih 2
0: karena
2: jam.
0: Karena kan slot yang pertama.
2: Kurang lebih 2 jam lah itu ngobrol baru. Mandi dulu di sini, lapar banget. Balik
0: hari kemarin tuh lo naik motor kan ya, naik sepeda juga?
2: Enggak, naik motor. Bangun-bangun rasanya kayak aduh tumbenan nih, punggung sama bahu sepegel ini tumben banget, sumpah aneh deh.
0: Berarti emang
2: gue masih muda lo.
0: Aduh lupa gue mau ngomong apa. Berarti emang mungkin kemarin karena kurang istirahatnya aja. Mungkin terlalu padat.
2: Dan gue juga udah lama gak ini, gue apa namanya, meninggalkan magnesium.
0: Gue juga lagi stop
2: lagi
0: dulu.
2: Lagi enggak kan?
0: Iya lagi stop dulu karena
2: gue pengen badan gue memang kuat dari dalam tanpa bantuan apapun selain olahraga dan makan yang bergizi.
0: Loh, olahraga sama pegel juga jadi. Kalau gue emang lagi stop dulu aja karena at least gue ngerasa udah mulai
2: ketergantungan?
0: Enggak. Badan gue udah mulai enggak sepegel dulu lagi.
2: Oh iya.
0: Gitu.
2: Sahabat suara ya, kalau kamu jadi temennya Rio yang ketemu setiap hari, gue happy lo yuk ngeliat perubahan lo yuk. Asli.
0: Alhamdulillah.
2: Dulu pertama kali lo ketemu kan sama gue bulet banget. Bunder. Lo
0: enggak
2: bunder
0: kali.
2: Kayak bolang-baling.
0: No, kita pertama ketemu justru malah gue jauh di bawah ini.
2: Enggak.
0: Pertama ketemu itu waktu kita masih demo, Pak. Itu gue baru.
2: Iya, benar. Tapi gue ngerasanya waktu itu lo malah lebih cabi lagi.
0: Oh iya,
2: lebih cabi, kumis lebih tebel, jenggot lebih tebel, rambut gondrong,
0: betul.
2: Tampilannya aneh, warna
0: itu
2: baju sama sepatu gak nyambung.
0: Mulai kurang ajar. So, gue kasih kesempatan buat yaudah, iya, dia ngelunjak.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
2: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
2: Yeay.
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!
4: Noregayo!
5: Fantastic, baby.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Bu Nata.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
4: Ini suara, siarannya live.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini ada Pasup yang bilang, Ninu, minum jamu ini Nu. Masa nama jamunya Ben Strong?
1: Ben Strong.
0: Biar kuat.
1: Ada, ada.
0: Ini di Jalan Tulus Harapan, Nu. Mampir aja, Ma.
1: Ini, di Semarang.
0: Ini, stol jamu kayak gitu-gitu banyak.
1: Oh, Jalan Tulus Harapan tuh daerah mana ya?
0: HP gue di luar
1: gak
0: lagi.
1: Gak perlu di situ juga. Tapi banyak kok stol-stol jamu yang kayak gitu.
0: Gak mau ya, gue mau di sini.
1: Ya
0: karena Ben Strong.
1: Lu tinggal bilang aja. Ada Ben Strong, iya. Dibikin ini deh, V60.
0: Masnya pengen strongnya strong buat apa? Apa ya mas ya enaknya?
1: Yang penting kuat deh. Deh pokoknya kuat aja. Gue tuh kemarin itu apain ya? Sepedaan.
0: Lah, katanya banyak kempes.
1: Kan akhirnya gue bawa ke ini.
0: Tukang tambal ban.
1: Pom bensin isi nitrogen.
0: Keren. Ngisi sepeda bayar 5.000.
1: Iya, akhirnya gue isi nitrogen aja biar lebih tahan lama juga kan.
0: Mantap.
1: Katanya kan begitu.
0: Betul, nah. Asal kondisi bannya juga bagus.
1: Iya.
0: Masalahnya kan gue udah bilang dari kapan
1: iya,
0: tahu
1: emang. Tuh. Bannya rambutnya udah mulai keluar. Cuman ya udahlah. Justru malah kalau rusak jadi ada alasan buat ganti ban kan. Selagi masih bisa, ya udah nggak ada masalah kalau gue sih gitu.
0: Jangan nunggu rusak lah yo, kasihan itu sepedanya juga.
1: Iya. Kira kemarin sepedaan muter-muter.
0: Muter kemana?
1: Muter undip aja.
0: Lo penasaran nggak sih pengen nyobain anak panahnya yang di dalam undip itu tuh? Gue penasaran lo jujur. Pengen aja gitu di sepedaan, terus duduk di situ. Ngeliatin adek-adek, ah ini dia nih yang nanti di masa depan Indonesia akan memimpin semuanya, gitu.
1: Anak panah dalam undip.
0: Yaelah, yuk kita kan udah sering lewatin juga. Yang tempatnya deket ini, parkiran sepeda.
1: Lu bukan bisa parkir sepeda di mana aja ya?
0: bukan gitu. Parkiran sepeda yang itu lu, parkiran sepeda yang disewain buat anak-anak undipnya. Rektorat nih lurus.
1: Oh iya. Oh itu anak panah. Gue pikir itu kayak
0: anak kingkong.
1: Kantin coffee shop kayak gitu-gitu aja.
0: Enggak kan jelas gede tulisannya.
1: Gue pernah baca pak.
0: Gue yakin bukan lo gak pernah baca. Lo pengen baca tapi gak kelihatan.
1: Enggak lah.
0: Bisa dihalus-halusin
1: deh.
0: Enggak
1: segitu. Kan gue tetap pakai kacamata. Cuman emang gak pernah merhatiin aja. Oh itu anak panah di situ.
0: Anak panah itu.
1: Yang iya kan kita kan udah berapa kali lewat kayak ngopi di situ. Gue pikir itu kayak coffee shop kan ada beberapa kayak kantin kayak apa juga kan di dalam
0: kantinnya kan sebelumnya kan.
1: Iya gue pikir tuh kayak cuman gitu aja.
0: Oh terlalu bagus kan. Sih untuk sebuah kantin bentuk kayak
1: gua,
0: gitu
1: iya.
0: Mahasiswa minder pak masuknya.
1: Oh iya yeah. Cuman mungkin kenapa di situ selalu kita skip ya, atau misalnya kayak buat gue mungkin buat kita juga mau berhenti, karena biasanya pas nyampe situ tuh baru mulai banget tuh sepedaannya, masa udah berhenti?
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Tapi pernah lo, gue Mas Fajar sama Mas Uje, kapan hari tuh kami bertiga sepedaan yuk, kita nggak mikir rute.
1: Oh iya.
0: Jadi pas gue nyamperin Mas Fajar nih ke kosannya dia tuh,
1: yeah.
0: Sap, yuk kemana kita? Ya udahlah jalan dulu aja nuk. Jalan. Gue ngeliat ada soto. Wah kayak itu menarik tuh soto tuh. Nanti deh. Mas Fajar ternyata nengok juga. Sotonya kayak menarik ya nuk. Iya. Dia nyamperin Uje dulu deh. Nyamperin Mas Uje. Mas Uje dari tempat Mas Uje ke tempat sotonya. Eh lah 500 meter gak ada yuk.
1: Oh iya dari rumahnya Uje.
0: Iya deket banget.
1: Oh oke okay.
0: Seberangnya Al Azhar persis.
1: Baru mulai itu.
0: Baru mulai.
1: Oh,
0: Mas Uje iya, langsung ngomong iya, gini. Kita mau kemana? Nyoto. Nyoto di mana? Tadi depan sana ada yang menarik. Depan sana. Udahlah, ayo.
1: Di seberang masjidnya itu pas kan.
0: Gue
1: berapa kali lewat kayak tutup terus.
0: Udah tuh. Nyampe tempat sotonya. Udah duduk makan. Ngobrol lama. Ngopi di mana kita?
1: Iya.
0: Jadi habis itu langsung kopi. Udah gak mikir ah capek ah sepeda ada.
1: Iya. Gue juga kayak kalau gue sekarang itu kayak yang penting gue dapetin berapa kilo aja. Udah. masalah nanti muternya kemana, muternya kemana, itu nanti. Kemarin gue muter Undip itu, jadi dari rumah sini, terus habis itu mulai di dom, mulai di dom turun kan, yang lurus terus muter, terus kan nanjak ke rektorat, keluar di rektorat, habis itu udah keluar lagi di mana gue keluar ya, di dekat peternakan, habis itu turun di jembatan Sikatak, gue muter naik lagi,
0: keren,
1: naik lagi, habis itu terus masuk lagi di mana, oh di ekonomi gue masuk,
0: ekonomi Unika,
1: enggak dong, di mana gue masuk ya, oh iya pokoknya gue keluar di ekonomi, masuk lagi di ekonomi, terus habis itu keluar lagi ke rektorat, keluar ke nanjak lagi, yang dari rektorat itu kan ini kan ada jalan yang kita nanjak putar baliknya, keluar ke situ, keluar Kopi Kemenangan, belok kiri, terus habis itu terus gerbang Undip gue naik lagi. Nanjak-nanjak aja.
0: Asik. Mantap. Ya. Ikut dong nanjak sama kita tuh di Desa Keji.
1: Desa Keji.
0: Tuh masih heran sampai sekarang ada namanya desanya Desa Keji.
1: Makanya udah. Ya, maksudnya deket-deket. Karena kan gue juga mau jemput anak ngaji juga. Jadi udah, pokoknya begitu selesai, gue pokoknya jam segini udah harus jalan pulang. Udah.
0: Sekarang mindset gue kalau sepedaan itu udah bukan olahraga lagi, yuk. Jalan-jalan.
1: Iya.
0: Jalan-jalan dengan sepeda roda duaku. Kepanjangan ya, gak enak ya. Jalan-jalan dengan sepeda lipatku, lebih enak.
1: gue juga sering lupa lagi itu apa ya, dia naiknya sepeda apa ya?
0: Dia naik apa, rollerblade itu kita tuh naik atau apa ya, sebut aja ya,
1: naik dong,
0: tapi naik itu tuh konsepnya duduk, yo. Lo naik apa? Naik motor, duduk. Lo naik apa? Naik mobil, duduk. Rollerblade kan kita berdiri, gak layak dibilang naik.
1: Lo naik apa kesini? Naik bus. Ada tuh bus yang berdiri.
0: Iya kan? Tapi kan orang prefer milih duduk.
1: Iya. Rollerblade juga kalau ada yang duduk, orang duduk. Cuma belum ada aja.
0: Gimana?

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Olimpiade 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 92.2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ngomongin apa ya enaknya hari ini?
1: Ngomongin apa ya? Betul, kemarin. Gua kemarin kayak ini, Pak. Bakery.
0: Apa nih? Bakery?
1: Bakery, yang di seberangnya Spiegel itu. Bakery? Ada yang baru buka. Bagus tempatnya.
0: Itu tempat apa?
1: Coffee shop, terus ada resto, terus ada pastry-pastry gitu. Kemarin ramai banget. Orang Semarang sekarang parah ya.
0: Parahnya kenapa?
1: Hari biasa aja juga tempat kayak gitu ramai. Biasanya kan cuma weekend doang ya kan ya.
0: Lah kita mah beli roti kan lebih murah daripada beli rumah.
1: Iya benar juga.
0: Itu ada teorinya tuh yuk, namanya teori red lipstick.
1: Asik, apa tuh?
0: Jadi kalau gue gak salah ingat, correct me if I'm wrong, sahabat suara
1: Jemil.
0: Jadi di tahun 1980-an itu kan sempat terjadi krisis dimana properti di Amerika harganya tiba-tiba naik selangit lah harganya tuh, sampai orang-orang gak bisa beli. Di sebuah mall adalah sebuah brand mempromosikan makeupnya mereka.
1: Iya.
0: Terutama lipstik warna merah itu dengan harga yang murah banget.
1: Oke.
0: Akhirnya orang-orang berbondong berpikiran bahwa ya udahlah, gue udah nggak bisa beli rumah ini, gue beli barang yang gue mampu beli aja dong.
1: Mending gue beli lipstik.
0: Yeah. Gak nyampe $5 ini juga. Yeah. Sedangkan kalau beli rumah ratusan sampai ribuan dolar, gue nggak mampu. Yeah. Gue beli yang gue mampu. Belilah semua orang-orang sap. Akhirnya makin meledak perputaran ekonominya. Karena orang-orang akhirnya panic buying. Semua yang murah akhirnya dibeli sama mereka. Blur. Gue mampunya ini. Beli dulu. Sebelum gue gak mampu lagi.
1: Oke.
0: Gitu konsep berpikirnya dulu sempat begitu.
1: Begitu.
0: Akhirnya semua barang murah dicaplok, hilang lagi supply-nya.
1: Coba lo kapan bisa beli rumah kalau duitnya habis buat beli barang-barang?
0: Udah enggak peduli.
1: Iya betul. Iya.
0: Udah di tahap gua udah enggak peduli bisa beli rumah atau enggak.
1: Iya. Sumpah, ya mungkin karena ini musim liburan juga ya. Kan udah musim liburan ya.
0: Kalau lagi musim liburan gak kepikiran beli rumah apa?
1: Enggak, kota lamanya kemarin rame banget.
0: Iya. Kota lama sekarang makin banyak tempat yang gue gak tahu deh, gue ngelihat updatean orang-orang tuh ya.
1: Iya.
0: Ini ada di kota lama loh. Kota lama sebelah mana sih ini ada ginian?
1: Parah. Gue sampai kemarin kayak, mungkin ini cuma gue doang ya, ada toko Un di kota lama.
0: Kalau itu kebangetan ya, mohon maaf.
1: Itu kayak cuma gue doang ya. Iya sih.
0: Kalau itu menurut gue agak kebangetan sih. Sampai lo gak tahu toko udah ada di kota lama, aneh.
1: Iya sih ya. Yaudah deh, gue gak lanjut lagi.
0: Stasiun Tawang di kota lama lo tahu gak?
1: sorry, udah gak ada. Bang Jateng. Iya, kan namanya udah bukan Tawang aja.
0: Makanya. Enggak, sekarang justru stasiun Tawang doang.
1: Bukannya Bang Jateng ya namanya ya? Kalau gak salah ganti kan? Iya ganti, Bang Jateng Tawang, Bang Jateng Tawang atau Tawang Bang Jateng gitu.
0: Udah habis.
1: Udah habis kontraknya, balik Tawang lagi. Sorry, gue biasanya naik pesawat.
0: Di Bandara Ahmad Yani, Bang Jateng. Banyak banget semua tempat-tempat yang baru di Semarang tuh. Bahkan beberapa tempat yang baru aja yang sempat viral beberapa waktu lalu ya. Misal kayak toko kue Gambang. Bapak satu ini saya menjelaskan tiba-tiba bengong. Ada apa, Pak?
1: Enggak.
0: Bapak asing sama nama itu?
1: Enggak.

0: persis di pinggir jalan, nyarinya gampang.
1: Itu ya, belum sempat nyoba sampai hari ini.
0: Gue terakhir ke Simpang 5 aja itu baru satu apa dua minggu yang lalu gitu. Dan gue ngeliat, bongkaran nih Simpang 5 ada apa?
1: Hah, bongkaran? Yang mana yang dibongkar?
0: Pinggiran-pinggiran Simpang 5.
1: PKL-nya itu?
0: Depannya dikit. Kalau tempat PKL-nya di trotoarnya itu kan tetap. Nah, depannya lagi itu kan ada pohon-pohonan, iya, apa segala macam. Nah, itu lagi dibongkar. Karena kan itu menurut datanya kan sempat jadi sarang hama, tikus lah, segala macam.
1: Gede-gede banget tikusnya di situ.
0: Itu makanya dibongkar.
1: Lo kalau makan di situ ya, kita enggak ngasih makan kucing. Kan biasanya kan ada, lagi makan terus ada kucing lo kasih lemparin, kasih lempar.
0: Untung tikusnya tikus jalanan, Pak, bukan tikus kantor.
1: Makanya, banyak banget ya.
0: Bongkar. Banyak banget perubahannya
1: di
0: tau.
1: Di Semarang ini.
0: Saking kita gak pernah jalan-jalan aja yuk, ke daerah bawah.
1: Mungkin jalan-jalan ada, cuman karena gue selalu nyetir ya, yang gue lihat cuman jalan aja. Yang penting jalan gak berubah, ya udah, gue gak masalah.
0: Yang penting jalan gak berubah. Lagi ada ngerubah jalan juga susah banget juga.
1: Iya kan, maksudnya selama ini sih gue pikirnya kayak gitu. Selama jalan gak berubah ya, berarti tidak ada yang berubah gitu.
0: Oh, gue pun juga baru tahu tuh ada. Sebenarnya kalau di sosmed gue udah tahu cukup lama, tapi gue nyari tempatnya gak ketemu-ketemu. Akhirnya baru ketemu itu satu mingguan yang lalu.
1: Apa tuh?
0: Lo tau gak sempat ada satu coffee shop yang lumayan rame diomongin orang di daerah Kota Lama, karena bentuknya kayak satu coffee shop yang mirip di Bali. Di Bali tuh ada satu coffee shop namanya kan Gigi Susu.
1: Bukan Pai Susu ya?
0: Pai Susu kan oleh-oleh, John. Gue copot gigi lo. Karena ada Gigi Susu tuh di Bali.
1: Oh ada.
0: Cari dulu deh, biar nyambung nih obrolan kita.
1: Ya gue apaan coffee shop namanya Gigi Susu?
0: Ya udah lihat aja dulu sih. Kenapa sih orang kok namanya orang berinovasi kan ya, biar aja. Toh nyatanya laku-laku Gigi Susu. kopi Gigi Susu Bali gitu. Nah itu tempatnya itu jadi rame karena lucu aja gitu, tempatnya unik. Orang langsung take away juga, foto di depannya begitu.
1: Oh iya ada lagi.
0: Nah ternyata di Kota Lama sempat ada satu tempat yang konsepnya mirip-mirip. Memang suatu kotak gitu doang. Dan kita kalau mau pesan bunyiin belnya dulu, ting ting ting ting, mau pesan.
1: Di dekat mananya?
0: Nah itu yuk, gue nyari-nyari kan orang-orang, ini di mana sih tempatnya, gue nyari kok gak ketemu-ketemu ya. Ternyata tempatnya gampang banget. Jadi setelah kita, aduh patokannya yang gue ngerti aja deh ya, Holy Wing.
1: Holy Wing?
0: Iya. Sekarang kan Tiger, apa tuh namanya, Tiger Club, Tiger.
1: Oh iya.
0: Itu kan dulu Holy Wing.
1: Diskotik itu.
0: Bahasanya diskotik. Club.
1: Gue ngecek aja. Ada yang tau atau enggak. Yoi. Club.
0: Ya kan Isuzu. Terus
1: ada lapangan padel loh.
0: Iya dekat situ. Sampingnya.
1: Dulu itu apa yang kita ke situ?
0: La Roca.
1: Iya. Itu kan ya?
0: Iya.
1: Gue kaget loh udah jadi lapangan padel.
0: Kenapa kaget, Pak?
1: Terakhir gue kesitu itu masih
0: masih gedung ada patung semutnya.
1: Enggak, itu kan Marabunta.
0: Iya benar.
1: Iya, gue terakhir tadi malam tuh kesitu. Kok lapangan padel?
0: Iya.
1: Nah dari situ.
0: Lurus lagi.
1: Iya.
0: Kan kita ketemu perempatan.
1: Iya.
0: Ada di kanan kita ada K3 Mart. Seberangnya K3 Mart.
1: Minimarket itu kan ya.
0: Seberangnya K3 Mart itu ramen.
1: Sai ramen. Gue tahu.
0: Nah perempatan itu di kiri persis perempatan itu yuk ternyata yuk.
1: Memo. Tahu kan gue kan.
0: Iyalah.
1: Soalnya kemarin pas kena macet di situ. Terus gue liat di kiri. Oh apa itu? Oh itu.
0: Gue itu baru tahu.
1: Warna oranye dia.
0: Bener. Gue baru tahu lokasinya itu. Masa
1: lo gak tau?
0: Cielah ketampol lo.
1: Itu aja.
0: Gue Gigi Susu aja lo baru tahu ini.
1: Itu kenapanya Gigi Susu itu kenapa emang ramenya?
0: Kan tadi udah dijelasin.
1: Nah iya maksudnya.

0: Pakai apa?
1: Karena tempatnya lucu aja, tempatnya lucu, terus kemasan kopinya juga lucu. Kan cewek-cewek suka sesuatu yang lucu-lucu. Makanya cewek-cewek suka kita berdua, yuk. Lucu gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, banyak orang yang mempromosikan dengan cara foto di depan toko gigi susu itu kan. Oh. Gue baru tahu Memo ada di sana.
0: Iya.
1: Namanya. Setelah sekian bulan gue nyari tempatnya gak ketemu-ketemu, berkali-kali lewat di kota lama.
0: Iya.
1: Udah kelewatan kali ya gue. Ya udahlah, next time lewat kota lama lagi, udah kelewatan juga kali ya.
0: Iya.
1: Gue baru tahu ya ternyata di ujung perempatan itu persis.
0: Banyak banget pak tempat baru.
1: Asli. Sahabat Suara boleh kali kasih info tempat-tempat baru apa lagi yang mungkin kami berdua nggak tahu ya di WhatsApp.
0: Banyak sih.
1: Banyak banget kan.
0: Gue kayak coffee shop di Banyumanik sini katanya ada 5 p.m. atau 5 a.m. atau apa gitu namanya. Apa ya namanya?
1: Bentar dulu. Di Banyumanik.
0: Enggak tahu.
1: Ada 5-5-nya. 5 de Croissant? Bukan.
0: Bukan.
1: Jam 5 pagi.
0: Jam 5 pagi ya.
1: Enggak ada Inggris-Inggrisnya.
0: 5 a.m. betul dong.
1: Iya, tapi enggak pakai bahasa Inggris nama
0: itu
1: tempatnya.
0: Itu coffee shop kan ya?
1: Iya.
0: Tempatnya kayak kecil kayak gitu.
1: Kayak rumahan.
0: Iya kan?
1: Mm-mm. Nama tempatnya itu Jam 5 Space.
0: Jam 5 space, bukan jam 5 pagi juga.
1: Iya, tapi juga bukan 5 p.m. Apa 5 p.m.? Enggak juga.
0: I used to talk in English.
1: Ah, cut that stupid shit.
0: Mungkin gara-gara itu gue gak ketemu ya. Gue cari 5 a.m. ya.
1: Kayak padahal gitu. Lokasinya persis di pinggir jalan. Gampang dimana banget dicari itu? Di ini loh yuk. Arah-arah apa itu ya?
0: Dia bukanya jam 5.
1: Jam 5 pagi. Jam 5 pagi udah buka.
0: Jam 6 tutup.
1: Masa sejam doang? Baru juga ini ngerosting. Abing roasting. Baru juga nge-grinding.
0: Deket mana sih?
1: Deket ini. Aduh, deket rumahnya Satrio. Temen gue sama.
0: Iya, tahu banget gue Satrio.
1: Deket masjid. Masjid SMA 9.
0: Iya.
1: Masjid Baitur Rahman
0: ya. Tasi berarti. Dekat Tasi. Arah ke Tasi sana. Enggak.
1: Lo mau dari arah mana dulu berangkatnya?
0: Kasih tahu aja dari mana.
1: Pasar Jati.
0: Susah banget.
1: Pasar Jati. Kan dari Pasar kan? Jati. Dari Pasar Jati. Kita lurus ke arah Masjid Baitur Rahman.
0: Hah? Kok Masjid Baitur Rahman? Masjid SMA 9. Itu namanya Masjid Baitur Rahman.
1: Seingat gue.
0: Yang gue tahu itu Masjid. Masjid SMA 9 aja.
1: Udah Masjid SMA 9. Itu kan perempatan tuh.
0: Iya.
1: Ke kiri kanan, Tusam. Ke kiri Tusam. Kanan Cemara. Tasih, Cemara. Lurus.
0: Kanver.
1: Udah lurus aja.
0: Terus?
1: Nanti di kanan jalan tempatnya setelah gereja.
0: Oh, sebelum Pertamini berarti?
1: Sebelum Pertamini, setelah gereja.
0: Tahu gue situ. Ya,
1: sampingnya tempat servis raket.
0: Oh.
1: Ada di situ tuh
0: deket
1: nanti.
0: Ya?
1: Deket. Seberangnya ruko-ruko yang ada gymnya tuh.
0: Iya.
1: Tuh.
0: Ah ya udah deh. Akhirnya gue tahu ternyata jam 5 pagi.
1: 5 a.m.
0: Pantes gak ketemu-temu.
1: Pantes kita gak tahu tempat baru. Nginget namanya aja salah.
0: Sahabat Suara, please tolong.
1: Tolonglah kasih tahu kami berdua ya.
0: Rekomendasi deh. Iya, tolonglah.
1: Biar kami punya tempat jalan-jalan itu.
0: Iya, at least.
1: Oh, yang dekat SMA 9 itu Masjid Muhajirin.
0: Masjid Muhajirin.
1: Thank you ya.
0: Ah. Itu siapa?
1: Siapa ini? Ntar dulu, kita buka dulu.
0: Masjid Muhajirin.
1: Oh, Astri, iya. Bu Astri. Astri.
0: Terima kasih Bu Astri. Iya, Masjid Muhajirin. Iya. Berarti dekat situ. Iya deh, tolong deh Sahabat Suara kasih tahu kita deh rekomendasi tempat-tempat baru lah, terserah lah.
1: Ya.
0: Mau itu
1: yang hidden gem kek, mau enggak hidden gem kek, apapun lah biar kami ini punya wishlist yang bisa dimasukin ke save-savean IG gitu.
0: Walaupun enggak pernah dibuka ya.
1: at least. Kalau gue akhirnya gue buka yo. Jadi kalau mau pergi udah bingung nih kemana ya. Udah buka save-savenya itu.
0: Gue
1: tau nggak di S2 sekarang ada warung Padang.
0: Iya tahu kan. Ya. Daun Mudo itu kan.
1: Daun Mudo benar.
0: Iya.
1: Deket situ mau ada coffee shop baru lagi. Di masih S2-nya. Coming soon.
0: Di S2-nya.
1: Kan gue bilang deket situ.
0: Oh iya. Yeah. Gue juga udah gak pernah lewat situ.
1: Si Singamangaraja.
0: Ya. Gue aja tahu-tahu tiba-tiba situ ada gedung satu yang lagi dibangun.
1: Kan mau jadi hotel.
0: Iya. Gue baru tahu ada ngeliat gedung. Gue baru sadar.
1: Iya.
0: Pas lewat mana ya, gue tanya istri gue, itu ada gedung, itu gedung apa, kapan bangunnya? Udah lama. Itu di mana? Di sisi Maharaja. Sejak kapan? Udah lama, gak mungkin 2 hari gedung berdiri. Iya juga ya.
1: Kalau 2 hari udah jadi kayak gitu, yang bangun Bandung Bondowoso.
0: Tangkuban perahu pindah. Sama suara tolong-tolong kasih tahu kita, at least rekomendasi tempat-tempat baru, coffee shop atau tempat makan atau apalah yang lucu-lucu, yang enak-enak gitu. Mumpung ini musim liburan juga.
1: Ya, ya biar kan, kami ya. Gak jadi cowok bingung.
0: Kita kalau bingung apa sepedaan aja udah.
1: Ngopinya situ lagi, lagi.
0: Kasih tahu kita di 0811 2700902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Hah?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
4: Warga Indonesia.

0: FM, suara suara warga Indonesia. Ini sahabat suara, jadi yang punya tempat-tempat apapun, kafe, coffee shop atau dagangannya, silakan dipromosiin aja di sini. Silakan. Ini Bu Asri tadi nge-share juga yuk.
1: Apa tuh?
0: Setelah ngasih tahu kalau nama masjid dekat SMA 9 itu adalah Masjid Muhajirin. Sebelumnya tuh dia ngasih link Instagram. Nih ada tempat baru juga nih buat Mas Rio, Mas Wisnu. Kalau yang ini saya tahu nih Bu Asri.
1: Apa tuh?
0: Lokasinya di Jatinggale. Persis di samping flyover. Kan ada tempat baru tuh di situ. Namanya Serai.
1: Serai.
0: S-E-R-R-A-E.
1: Oh, Serai.
0: Buset, yang nongkrong mobilnya bagus-bagus bener.
1: Deket mananya itu?
0: PLN. Lurus kiri jalan. Sebelumnya Krating Deng dulu, Pak.
1: Iya.
0: Iya, udah itu di situ.
1: Oh, itu ada di situ baru.
0: Baru.
1: Oke.
0: Iya. Jadi ini macam kayak coffee shop and eatery gitu lah.
1: Oh.
0: Makan beratnya juga banyak ini di sini.
1: Oh, iya, iya, iya, iya.
0: Ada foto boxnya juga, sahabat suara, lucu nih.
1: Oke. Berarti jajarannya PLN ya.
0: Benar. Luas banget, yuk. Sumpah, tempatnya gede banget.
1: Bisa buat main bola?
0: Bisa.
1: Tapi FIFA PS3 dijejer. Rental PS ternyata.
0: Lo ajak 10 bocah kampung deh di sini, lo bikin gawang pakai sendal bisa.
1: Oke.
0: Thank you Bu Asri ya tempatnya ya. Saya Rai. Oke oke oke oke oke. Yang gue tungguin tuh, iya, yang gue tungguin tuh itu si coffee shopnya yang di Singamangaraja yang itu tadi gue bilang. Ada tulisan coming soon.
1: Oke.
0: Apa ya itu namanya? Setu, situ, apalah itu gue lupa.
1: Situ Gintung.
0: Ah,
1: situ Gunting.
0: Waduh. Dekat situ sama yang di mana tuh?
1: Mana lagi?
0: Yang di Jatinggale, yang semasa yang mau ada tempat baru itu, sekaligus sama lapangan padelnya. Ya. Itu juga gede banget itu yuk.
1: Yang di mana padel connection itu?
0: Bukan.
1: Jatinggale. Padel yang gue tahu cuma
0: di dalam daerah dalam-dalamnya.
1: Oh.
0: Dekatnya ini SIS.
1: Semarang International School. Oh, dekat situ.
0: Dekat situ.
1: Ah, ya. Daerah Jangli berarti.
0: Iya, benar Jangli.
1: Jangli.
0: Ya, dekatnya Jangli.
1: Jatinggale, gue mikir Jatinggale ya kan arah kesan.
0: Itu kan daerah Jatinggale juga. Jatinggale jannya apa kalau bukan Jangli?
1: Gue mikir Jati. Oh iya, dekat situ mana juga ya. Iya sih, sumpah. Gue kayak, ya Allah, gue baru ke Ambaru aja baru kemarin itu.
0: Ambaru kan ya namanya.
1: Bener kan ya, Ambaru kan ya, itu Ambaru ya. Iya.
0: Yeah. Bahkan Ambaru udah gak baru lagi. Udah lama itu yuk.
1: Iya, soalnya gue tuh biasanya kalau
0: itu hampir setahun loh baru tuh yuk.
1: Kalau tempat-tempat baru itu gue nunggu sepinya dulu. Soalnya
0: gak sampai setahun juga kali. Lo kalau mau nunggu sepi, datang hari Senin jam 8 pagi, sepi. Baru buka tuh dia, dar, datang sepi.
1: Iya, maksud gue tuh kan gimana ya, gue kan gak begitu suka yang keramaian kayak begitu. Makanya, wah, ini tempat baru buka, ya tar deh gue kesitu, nunggu agak sepi dikit. Lupa. Tiba-tiba begitu lewat, lo kok udah ganti? Aduh, ya Allah.
0: Semarang itu ya kalau diperhatiin pertumbuhan ekonominya itu terjadi gara-gara kuliner, Pak.
1: Iya, oh emang.
0: Orang Semarang tuh demen banget jajan.
1: Iya, Semarang
0: makan,
1: itu kota
0: jajan,
1: kuliner.
0: Makan jajan banyak banget. Kuliner-kuliner yang baru itu selalu mampir ke Semarang.
1: Banget.
0: Atau bahkan mungkin cuman tes pasar doang nih.
1: Betul.
0: Kegigi Susu kan sebenarnya sempat buka di Awan Costa.
1: Oh iya.
0: Jadi di Awan Costa waktu itu macam ada bazar gitu loh yo.
1: Iya.
0: Nah, Gigi Susu sempat buka tenan.
1: Cekombak,
0: bener.
1: Berarti kalau emang bagus ya tinggal tunggu waktunya aja.
0: Iya.
1: Gue ke Awan Costa aja juga belum.
0: Iya, gue ke Awan Costa juga belum sama.
1: Cuman lari doang.
0: Gue pengennya ke situ sepedaan.
1: Itu pun di parkiran aja. Gue mikirnya kayak di Awan Costa itu boleh mancing gak ya? Jadi kayak kan ada. Enggak. Begini, dengar dulu. Kan itu kan ada yang dia di tepinya itu kan. Mm-hmm. Ya kan emang di situ katanya kalau emang mau duduk yang di tepi lautnya itu mm-hmm. lo ada kayak
0: minimum
1: charge-nya ada. Mm-hmm. Ya udah, gua enggak masalah di situnya. Mm-hmm. Cuman gua mikirnya pada saat ya udah di situ di minimum charge-nya itu mm-hmm. gua mesen di situ mm-hmm. cuman boleh sambil mancing atau enggak?
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Gua enggak yang datang mancing enggak juga, cuman ya minimum charge oke, cuman boleh mancing nggak ya kalau di situ?
0: Boleh wes, tapi big real fish PS1 game mancing no, mainin aja nggak apa-apa.
1: Makanya gue tuh kayak masih maju mundur mau kawan kosta tuh karena itu aja sebenarnya.
0: Di awan kosta aja tempatnya juga beragam banget loh yo.
1: Iya
0: kan, playground anak-anak ada,
1: betul,
0: buat family time cocok,
1: betul,
0: burjo pun ada di situ.
1: Itu dia. Kenapa akhirnya kan gue mikirnya ke situ karena gue mau quality time sama anak-anak juga, mau mancing.
0: Lo gitu. Mungkin mancingnya boleh yang dari area burjonya itu yo. Burjonya kan tepi pantai juga.
1: Yang lain kenapa? Karena burjo jadi boleh mancing. Ya, kok gitu pak?
0: Karena konsep burjonya itu kan setengah kebuka.
1: Oh iya.
0: Jadi lo enak, gampang. Sedangkan kalau yang lain kan coffee shop banyak yang indoornya juga nih.
1: Iya.
0: Masa iya lo masuk blue doors bawa alat pancing?
1: Kan yang di depannya, makanya kan yang di luarnya itu, di yang di tepi lautnya itu kan.
0: Cuman nggak semua tenan atau toko yang ada di situ tuh ada area luarnya.
1: Iya makanya gue nyari.
0: Nah kalau yang di burjo jelas.
1: Gue mau nyari yang emang ada yang arena, ya apa yang di tempat ada outdoornya itu.
0: Nah di burjonya udah pasti ada.
1: Terus kan di situ katanya ada kolam renangnya juga.
0: Kolam renang?
1: Iya.
0: Aku nggak tahu kalau itu.
1: Di awan kosta itu yang pasti tepi pantainya, kayak kan mancing sambil renang kan.
0: Oh, infinity pool.
1: Iya, gitu. Kayak
0: modern gitu.
1: Sambil, iya, nggak tahu. Katanya begitu sambil berendam sambil mancing kan enak juga.
0: Huis. Nggak bisa mau milih salah satu aja kan? Kayaknya berendam ya udah berendam aja gitu, jacuzzi.
1: Kan.
0: Lo di jacuzzi sama mancing sih sekaya-kayanya orang juga. Aneh sih yo itu yo.
1: Nah, maksudnya kan kalau bisa sekalian kenapa tidak? Funnya kan bakal berlipat ganda.
0: Kayaknya konsep fun gak gitu deh.
1: Ya buat orang, buat gue kan fun-fun aja. Itu salah satu alasan gue masih maju mundur ke awan kosta tuh karena itu. Gue masih bingung boleh mancing ya.
0: Kita datang nih bawa alat mancing lengkap nih. Oi. Mas mau ngapain? Saya mau berendam air hangat mas. Lo kok bawa alat pancing sekalian mas? Jadi saya nanti duduknya di kolam air hangat itu. Terus enak sambil gak? Mancing.
1: Enak gak lo berendam air hangat tapi mancing sambil mancing? Seru gak?
0: Satu, gue suka kegiatan berendam air hangat itu, gue suka.
1: Iya.
0: Mancing gue gak terlalu suka.
1: Iya.
0: Iya boleh dicoba sih sebenarnya iya. Ya.
1: Kan lebih relax ya.
0: Ketiduran.
1: Stress level lu kan jadi kortisolnya jadi.
0: Tapi kalau gue sih kayaknya lebih pilih nyari hotel di Dieng yang ada jacuzzinya. Ya udah fokus aja berendam air hangat.
1: Lo bisa mancing.
0: Ya karena gak perlu. Emang orang tuh gak perlu. Orang tujuannya, lo pernah gak lihat onsen di Jepang ada orang yang sambil mancing? Enggak. Karena memang tujuannya berendam air hangat. Orang itu berendam air hangat karena capek yo. Lo mancing tuh buang energi lagi, berat lo narik ikan. Ceplas.
1: Kan belum tentu dapat juga.
0: Iya sih ya, di pinggir pantai
1: iya.
0: Juga apa?
1: Iya, yang penting itu kan fun.
0: Kalau udah tahu belum tentu dapat, ngapain mancing? Gue tanya sekarang.
1: Ngisi kegiatan aja. Biar gak ngelamun banget rendemnya.
0: Aneh-aneh, ya ampun.
1: Iya gimana ya, bebas sih kan ya tipe orang.
0: Udahlah, jajan yang pasti-pasti aja lah, udahlah kita.
1: Ya udahlah, ya. Kalau begitu.
0: Alfamidi aja sahabat suara. Jajanan banyak yang update baru nih.
1: Yoi, jadi kalau misalnya kamu datang ke Alfamidi, ini ada update produk-produk baru dengan harga spesial cuma di Alfamidi, sahabat suara. Jadi ini ada promo harga spesial produk-produk di Alfamidi. Ada So Good Sosis German Smoked Cheese dan juga Korean Gochujang dengan promo Buy 2 Get 2. Dan kamu juga bisa nyobain ramen Yes Me, kuah Hakata Chicken Ramen dan juga mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo Buy 2 Get 1. Sama yang terakhir ini ada Makuku Pants Comfort Fit yang XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 aja.
0: Tuh, murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
3: Gas, genggam hadiah seru.
4: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Tempat baru apa lagi yang belum kita tahu? Banyak.
1: Banyak.
0: Banyak banget. Saking banyaknya kita sampai udah, aduh udahlah, gak tau lah, udah ngikut aja.
2: Semarang itu bisa dibilang kayak hampir setiap bulan itu ada tempat baru.
0: Ya itu sih? Baru yang di luar.
2: Hah?
0: Belum misalkan kayak misalkan tempatnya ada di dalam mall.
2: Oh iya. Yeah.
0: Tenannya atau jajanannya.
2: Iya, yeah, betul.
0: Itulah, that's why dulu gue pernah bikin utas. Utas gak enak banget disebutnya, bikin thread. Yeah. Itu alasannya kenapa gue bikin thread dan gue ngomong kayak kalau seandainya bumi isinya cowok semua, kita tuh gak akan tahu tempat-tempat jajan-jajan yang baru-baru kayak
2: coklat
0: gitu tuh.
2: Dubai yang kayak gitu-gitu kan.
0: Meskipun yang bikin-bikin kayak gitu tuh cowok-cowok juga ya.
2: Iya.
0: Tapi buat orang-orang kayak kita nih, yuk.
2: Iya.
0: Kayak, ah yaudahlah, makan apa ya? Soto. Ah, makan apa ya? Sate.
2: Gue juga.
0: Eh, makan apa ya? Toprak.
2: Makan coklat Dubai nyangkut di langit-langit mulut.
0: Belum. Itu sama kita kayak makan mochi tuh. Makan mochi belum, juga begitu tuh.
2: Belum lagi nyelip di gigi.
0: Wah, gue sekarang udah
2: nempel
0: mulai
2: nempel di gigi itu panas banget.
0: Gue mulai menghindari makanan-makanan yang kayak gitu. Karena gue kalau sekarang ada makanan nyangkut di gigi, gak buruan dibersihin, nah pas mau dibersihin tuh pasti berdarah tuh, yuk.
2: Ah, parah.
0: Makanya gue takut lu bang.
2: Penyakit itu.
0: Apa tuh? Coba. Mana? Penyakitnya. Bikin gue takut gak?
2: Gue sih gampang berdarah, itu ada tuh.
0: Apa namanya?
2: Nih, ntar ya.
0: Penyakit gusi gampang berdarah. Itu namanya lemah. Masa gitu doang namanya lemah?
2: Gue kayaknya pernah lihat. Apa ya? Oh, penyakit mulut dan gigi, gingivitis.
0: Apa namanya?
2: Gingivitis. Gingivitis.
0: Ya.
2: Periodontitis, kayak nama dinosaurus.
0: Atau sebenarnya kita tuh evolusi dinosaurus juga, yuk.
2: Siapa yang bilang kita evolusi dari monyet?
0: Enggak.
2: Nih, ada lagi diabetes. Terus juga ada lagi nih, leukemia. Ini karena menurunkan jumlah komponen pembeku darah. Terus ada lagi hemofilia, gangguan bawaan membuat darah sulit membeku. Terus juga lagi penyakit jantung, bakteri gusi masuk ke aliran darah jantung sih. Nah,
0: kalau yang itu gue takut, penyakit jantung itu. Aduh, gimana ya? Masa di tengah-tengah siaran tiba-tiba
2: omong ah.
0: Ya lagi lu begitu, gue cobaanin.
2: Karena apa ya, kalau buat gue ya, at least ini kalau gue udah ketemu tempat coffee shop, tempat nongkrong, tempat makan lah ya.
0: Jajanan apa yang terakhir yang beda yang baru lo cobain, yuk? Gara-gara mungkin bini lo ngajakin.
2: Tadi malam itulah.
0: Apa?
2: Ke bakery itu.
0: Makanannya. Apa? Bukan tempatnya, tapi makanannya. Bahkan kita ke cowok-cowok nih ya, meskipun diajak ke tempat baru, bisa jadi kita pesannya juga nasi goreng aja loh.
2: Apa ya? Tempat
0: lo diajak semewah mungkin nih, restoran 5 star hotel or 3 star Michelin, Mr. Gordon Ramsay, I wanna have a fried rice. Lo pesen nasi goreng ke Gordon Ramsay dengan skillnya dia yang kayak gitu besarnya, lo pesen nasi goreng.
2: Apa ya, Pak ya?
0: Evan?
2: Tadi malam itu karena tempatnya ramai banget, akhirnya nggak jadi mau nyobain juga, lagi belum ada duit juga. Jadi kayak cuman beli kopi sama beli burger doang anak-anak.
0: Oh,
2: udah.
0: Masih normal-normal aja kan?
2: Itu pun take away. Lu bayangin datang ke coffee shop rame.
0: Gue terakhir tuh jajanan yang agak beda gue cobain tuh ini, donat mochi.
2: Donat mochi.
0: Saking seringnya cewek gue bilang, mas pengen beli coklat Dubai, mas pengen ini, pengen itu. Nah waktu itu gue lagi sepedaan sendirian di jembatan Cikatak hari Minggu. Kan banyak tuh jajanan-jajanan macam-macam.
2: Itu yang beli itu, iya.
0: Terus udah berkali-kali lewat sini. Masa iya sih gue gak jajan? Apakah gue selama ini gak tertarik buat jajan di situ?
2: Iya.
0: Atau gue gak nemu jajanan yang menarik? Akhirnya gue tuntun, yuk. Gue sampai nuntun loh. Gue nuntun sepeda gue biar gue bisa lebih pelan ngelihat jajanannya apa aja ya. Adalah mbak-mbak sendirian. Kayak kan kasihan dong.
2: Iya.
0: cuman celingak, celinguk, celingak, celinguk. Pengen kenalan kali ya, gue samperin.
2: Pede, yoi.
0: Ya, cuma celingak, celinguk doang. Yeah, siapa tahu butuh teman ngobrol. Yeah.
2: Kecopet nih, jangan-jangan.
0: Ngecek keadaan. Cek kondisi dulu.
2: Nanti dia ngajak, kecopet ternyata.
0: Udah, gue samperin. Ini donat apa ya, Mbak? Ini donat mochi, Mas. Ada berbagai macam rasa, bla bla bla bla. Dia jelasin lah. Gue beli akhirnya. Satu donatnya itu kalau gue gak salah ingat 13 ribu apa 15 ribu gitu.
2: Oke.
0: Nah, gue take away sambil ngopi di Kemenangan.
2: Makan donat.
0: Makan donat mochi itu.
2: Iya,
0: gue gak kebayang, gue gak kebayang hari ini akan terjadi. Maksud gue cowok sendirian,
2: orang juga lewat ngelihat,
0: terus makanya donat mochi, udah gitu yang maca,
2: apa sih nggak jelas nih orang set, iya, bakso aci,
0: bakso aci itu kapan
2: apa
0: tahun?
2: Ya, apa ya, nggak ada lagi, iya gue jajan kayak gitu tuh emang, karena kalau buat gue. Gue udah tahu tempat makan yang enak. Ya udah besok kalau makan enak, gue ke situ aja.
0: Kita terlalu safe mainnya tuh sebenarnya. Untuk makanan ya.
2: Anak gue tadi malam tuh sampai ngomong. Bab, kita udah lama loh enggak ke situ. Kita udah lama loh enggak ke situ. Kita udah lama enggak ke sini. Kita udah lama enggak ke sini. Terus gue mikir kayak iya juga ya. Ya udah deh ntar deh kapan-kapan. Soalnya kemarin Bayi habis ulang tahun. This is zero.
0: Ya.
2: Bentar ya.
0: Keluarga modern. Gila, ngerayain ulang tahun sekarang di restoran sushi ya. Ya udah berubah ya emang zaman nih.
2: Udah berubah. Anak-anak gue yang
0: gue
2: kecil.
0: Gue tiap anggota keluarga ulang tahun ya ujung-ujungnya istanami.
2: Yang kecil aja lo tau gak Bayi itu kemana ulang tahun dia pesennya apa?
0: Apa tuh?
2: Dia pesennya sashimi plate. Bukan yang datangnya cuma 2 biji, 3 biji, enggak. Yang plate, satu plate macam-macam salmon
0: sashimi. Satu plate itu berarti kayak gede gitu isinya, kayak mix platter tapi sushi.
2: Iya. Salmon. Lu seneng itu.
0: Piring gede isinya salmon semua. 250. Kenapa lo enggak beli salmon 2 utuh aja?
2: 250. Dia. Gua mikir kayak lo gila. Tapi udah lo ulang tahun terserah gue. Yang penting dimakan abis. Abis lo sama dia. Abis sama dia. Cuma

0: biar gak gitu-gitu aja. Makanya kamu bisa update nih jajanan-jajanan baru, produk-produk baru dengan dengerin Iswara, karena kita kasih tahu update produk baru dengan harga spesial di Alfamidi.
1: Jangan sampai kamu kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang dengan promo buy 2 get 2. Ada juga ramen Yes Mie Kuah Hakata, chicken ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo buy 2 get 1. Sama yang terakhir nih, ada Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900
0: aja. Makanya murah banget sahabat Suara. Langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuman buat kamu pastinya.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Yuk, hari ini gue mau memberikan sebuah pelajaran, karena di sini kan every week we learn something new tiap hari minggu. Jadi beberapa waktu lalu kan Bapak Presiden kita nyuruh kita buat, kita akan belajar bahasa Perancis.
1: Waktu itu sempat Brazil, bahasa apa ya waktu itu sempat ya? Dari Brazil, Portugis, bahasa Portugis. Terus habis itu dari Perancis, bahasa Perancis. Terus besok dari mana lagi, tambah lagi pelajaran. Itu masuknya muluk atau apa?
0: Ketemu ya, Titi Rije, kita suruh belajar bahasa kolbu.
1: Bahasa kolbu.
0: Ketemu Profesor Snape, disuruh belajar bahasa ular.
1: Parcel tong. Enggak dong, Snape enggak bisa parcel tong. Voldemort.
0: Voldemort.
1: Iya. Yeah. Jadi lo mau belajar bahasa Perancis?
0: No, kita bukan belajar bahasa Perancisnya. Nah, tapi ini ada sesuatu.
1: Oui? Si? Bukan. Si mah Meksiko. Si mah Spanyol.
0: Oh iya. Berarti kalau Perancis apa?
1: Oui.
0: Oui itu oui. Artinya?
1: Oui, ya. Yeah. Oui, ya. Yeah.
0: Kalau no?
1: Huh?
0: Non.
1: Hah? No itu non.
0: Nong.
1: Iya.
0: Pemain Sri Mulat.
1: Nong. No itu no, tidak itu nong.
0: Kita akan masih belajar kaitannya sama Prancis.
1: Asik.
0: Apalagi kita hobi sepedaan ya.
1: Ini kita belajar soal
0: Tour de France.
1: Tour de France.
0: Gimana?
1: Tour de France.
0: Tour de France.
1: Franc.
0: Franc.
1: Franc.
0: Franc.
1: Ah. Rrr. Ein Rhein gitu.
0: Tour de Franc.
1: Bukan R, bukan R. Franc. Franc.
0: Franc.
1: Bukan R, tapi R.
0: Franc.
1: Franc.
0: Franc.
1: Karena bahasa R Prancis itu R.
0: Oh.
1: R. Ya Allah, ini orang
0: ngelindungi. Ya Allah, ini orang susah kali.
1: R. R. Enggak, bukan, enggak ada R. R-nya itu sama sekali enggak ada. Jadi
0: lah, terus
1: getarnya lidah di R itu enggak ada. Ah, ya kayak R, kayak gitu.
0: Ah.
1: Ah.
0: Ah.
1: Ah.
0: Iya.
1: Frank.
0: Ah,
1: Frank.
0: Frank. Oh, pokoknya itulah. Kita akan belajar sedikit demi sedikit soal Tour de France.
1: Tour de France.
0: Tour de France. Lomba sepeda 3.500 km dalam 21 hari.
1: Paling bergengsi itu.
0: Paling bergengsi, paling gak masuk akal.
1: Iya.
0: Mendaki berbagai macam gunung.
1: Itu sama dengan kalau di mobil itu Paris-Dakar, Le Mans.
0: Tapi ini kita naik sepeda,
1: naik
0: semuanya.
1: Gue
0: tuh kemarin waktu tahu info Tour de France ini bakal diadain bulan Juli nanti ya. Kalau gue gak salah ingat itu bakal ada di bulan Juli. Kan jaraknya udah terukur nih. Pokoknya kurang lebih jarak Tour de France itu 3.500 km.
1: Oke.
0: Gue coba tanya ChatGPT. 3.500 km itu kayak Semarang mau kemana ya?
1: Wey, 3.500
0: km. Coba itu... nih sahabat suara yang ikutan live TikTok.
1: Kalau setahu gue ya, 3.500 itu kayak Semarang Aceh kayaknya.
0: No, terlalu dekat.
1: Lebih ya?
0: Lebih jauh.
1: Semarang Aceh itu kayaknya dari, oh iya ya, masih jauh lagi ya. Semarang Aceh itu kayak baru 2000-an.
0: Kita ke Bali aja itu nggak nyampe 1.500 loh Pak.
1: Dari Bali ke Aceh, Surabaya, Banyuwangi, dari
0: kan kita ujung. Patokannya Semarang. Kalau lo ubah titik startnya, gue jadi bingung.
1: Soalnya kalau kayak gitu mentok, balik lagi dong Pak. Dari Semarang ke
0: Taipei.
1: Curang.
0: Sumpah,
1: itu
0: gua,
1: jalur darat.
0: Gue nanya ke ChatGPT, gue nanya detail. ChatGPT, 3.500 km naik sepeda itu dari Semarang kemana? Dia jawab ada 3 alternatif. Lo kalau jaraknya 3, kurang lebih 3.500-an, itu sama kayak dari Semarang ke Hong Kong.
1: Oke.
0: 3.600 sampai 3.700 itu ke Taipei. Sama satu lagi itu 3.500 sekian itu pokoknya ya udah ke arah China mainland sana yuk. Sumpah jauh banget lo bayangin. Dan itu akan dilakuin sama atlet-atlet sepeda profesional di Tour de France. Jadi mereka startnya kalau gue gak salah itu dari Spanyol. Dari Spanyol finish di Perancis dan melewati 3 gunung atau berapa gitu, gue lupa.
1: Itu berarti kalau di Indonesia, soalnya yang setahu gue jaraknya itu dari Padang ke Semarang kalau gak salah itu 1600 atau 1700. Berarti lo dari Semarang ke Padang, dari Padang ke Semarang, terus habis itu ke Batang
0: buat ngenepin. Ada ke Batangnya
1: buat ngenepin.
0: Muter-muternya di Semarang sampai muntah. Daripada capek-capek.
1: Ini dong yang lo sama Fajar muter 100 kilo itu dong.
0: Oh iya, 100 kilo di Banyumanik.
1: Iya.
0: Oh itu muntah sih bener.
1: Lo puterin aja itu udah sampai 3500.
0: Jadi ini kita akan melihat mutan-mutan bersepeda, sahabat suara, selama 21 etape atau 21 hari. Mereka akan bersepeda dengan jarak 3500. Dan gue nanya kan, gimana caranya lo naik sepeda menempuh jarak 3500 km, batas waktunya 21 hari, berapa kecepatannya? Dihitunglah sama ChatGPT. Kalau lo mau 21 hari bersepeda dengan jarak 3500 km, berarti sehari, artinya rata-rata dalam satu hari kamu menempuh jarak 150 sampai 160 km minimal dengan kecepatan 37 sampai 40 km/jam. Kenceng banget, Pak.
1: Pol
0: naik sepeda lo itu. Lo harus bisa maintenance kecepatan segitu dalam 21 hari dan ada tanjakannya.
1: Dan itu kan, itu kalau semuanya lancar-lancar aja ya. Kita kan gak tahu ya kan ya.
0: Hujan.
1: Hujan,
0: terus rantai copot.
1: Nanjaknya, pas nanjaknya lo dapet gak? Karena pasti ada satu hari di Tour de France. Tur sepeda, balap sepeda apapun pasti ada yang namanya King of the Hill, King of Mountain lah gitu. Yang
0: King of the Hill nggak ada,
1: King of Mountain. King of Mountain ya kan ya. Oh, King of the Hill itu ini Tur de Singkara setahu gue tuh.
0: King of Mountain hampir di semua perlombaan sepeda ada.
1: Iya. Karena itu cuma dapatnya di satu titik yang kalau sampai pelampai itu yang gue bilang dulu ngelihat dari bawah sampai ke atas. Itu terus lo pasti ada itu, dan itu kan gak mungkin lo bakal dapat 150-160 km juga dengan lo nanjak kecepatan 40 km, betis lo 2 tak ya kan, gak mungkin juga yang kayak gitu. Pasti ada kan hari dimana cuman segini, berarti dia harus nebusnya lagi di hari selanjutnya.
0: Betul.
1: Parah sih.
0: Itu kacau, makanya hari ini kita akan coba seluk-beluk Tour de France. Buat kita yang awam-awam, kalau nonton lomba sepeda kayak gitu tuh apa aja sih yang ada di dalamnya.
1: Betul ya. Ini dari anak sepeda banget ini.
0: Yo, stay tune terus di Every Week We Learn Something New.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
6: Suara Warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Penyanyi dan aktris Indonesia Agnes Mo dikonfirmasi menjadi pengisi suara dalam film animasi Hollywood terbaru Group Tales. Ini merupakan film Hollywood kedua bagi Agnes setelah sebelumnya ambil bagian dalam series Reacher season 4 yang akan tayang akhir tahun ini. Selain Agnes, double Group Tales juga bakal diisi oleh Alan Rickman, Ansel Elgort, Halle Bailey, hingga Ludacris.
0: Suara Fakta.
2: Transaksi kris untuk wisatawan asing di Indonesia hingga Mei 2026 telah mencapai angka 4,3 triliun rupiah. Turis pengguna kris didominasi asal Malaysia, China, dan Singapura. Menariknya, angka ini melampaui transaksi WNI di luar negeri yang hanya sebesar 1,47 triliun rupiah. Deputi Gubernur BI menilai ini adalah bukti luasnya adopsi kris secara global.
0: Suara Fakta.
2: Sutradara Andrew Stanton mengungkapkan Toy Story 5 membuka peluang trilogi baru yang berpusat pada kisah karakter Bonnie menyamai perjalanan Andy. Tayang global sejak 19 Juni, Toy Story 5 mencetak debut terbesar sepanjang sejarah Pixar setelah meraup pendapatan fantastis sebesar 312 juta US dollar hanya dalam 3 hari pertama penayangannya di bioskop seluruh dunia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita masih lanjut lagi sahabat suara mengebahas soal Tour de France. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sahabat suara perlu tahu ya sebelum nonton Tour de France. Jadi Tour de France itu rangkaian balapan sepeda menjelajah Spanyol dan finish di Prancis. Jadi finishnya tuh biasanya di itu tuh lupa. Apa tuh monumen di Prancis yang kayak Kediri juga punya. Simpang Kediri tuh kan ada bangunan megah banget di tengahnya tuh.
1: Oh,
0: yang bentuknya kayak gerbang tuh loh, itu apa tuh namanya tuh?
1: Tugu.
0: Mana namanya tugu? Orang udah di Prancis masa namanya tugu. Benteng kan. Yang kalau di Kediri iya mungkin namanya ya. Kalau yang di Prancis itu apa namanya tuh?
1: Champ d'Élysées apa ya?
0: Croissant.
1: Champ d'Élysées.
0: Ah, finishnya tuh nanti di situ tuh yang ada gerbang-gerbangnya itu.
1: Bukan di Elis tapi Champ d'Élysées.
0: Nah, banyak orang yang mengira pemenang Tour de France itu adalah yang paling banyak menang etape. Padahal sistem perlombaannya nggak gitu.
1: Oke.
0: Jadi yang terpenting adalah waktu total tercepat selama 21 etape itu, yuk.
1: Oke.
0: Kan dibagi jadi 21 apa namanya stage. Stage pertama lo total waktunya berapa, nah itu nanti diakumulasi semua selama 21 stage itu.
1: Oke.
0: Barulah kalau lo jadi yang tercepat, lo jadi pemenangnya.
1: Oke.
0: Gitu. Misalkan ada pembalap A menang 5 etape, tapi pembalap B tidak menang 1 etape pun. Cuma ternyata waktu akumulasi pembalap B lebih cepat secara totalnya, dia yang justru jadi juara Tour de France-nya.
1: Iya, betul.
0: Tapi memang ada beberapa pembalap-pembalap di Tour de France itu memang mungkin gak ngincar jadi juara umumnya lah. Tapi memang pengen dapet juara sprinter. Dia pengen jadi banyak. King of Mountain-nya. Dia pengen jadi juara time trial-nya. Atau mungkin dia pengen jadi kayak atlet muda terbaik.
1: Ya betul, karena kan banyak kategorinya.
0: Bener, karena selama etape Tour de France ini berjalan, biasanya ada 4 kategori yang diincer sama pembalapnya.
1: Kategori pendatang baru terbaik.
0: Kategori pemeran pembantu terbaik. Jadi ada beberapa kategori yang dimana pemenang kategori-kategori ini dapat jersey khusus, Pak. Kita mulai dari yang pertama ada yellow jersey. Yang tadi Mr. King bilang kalau menang ini jadi ketum partai.
1: Jadi kader partai.
0: Yellow jersey, or in France we say Milo Jaune. Nih itu penulisannya gini. Wah, Bapak bacanya jauh banget.
1: Jangan gitu dong. Makasih, Kak. Milo Jaune.
0: Iya. Jadi yang ngedapetin yellow jersey ini adalah pemimpin klasemen secara umum. Dan dia adalah kandidat juara Tour de France-nya.
1: Oke.
0: Tuh. Terus ada green jersey atau si Raja Spin.
1: Ini kader juga nih kalau dapet nih.
0: Hijau berarti yang lebih Islam ya. green jersey itu hijau? Raja Sprint. Di setiap etape itu kan beda-beda.
1: Iya.
0: Ada yang etape memang flatnya banyak.
1: Iya.
0: Terus nanti ada kategori finish sprintnya di situ.
1: Iya betul.
0: Yang menang sprint di situ dapat green jersey-nya yo.
1: Oke.
0: Itu. Terus pindah ke mountain. Karena kan Tour de France ini ngelewatin 3 gunung yuk.
1: Iya.
0: Gunungnya itu tadi gue udah dapet infonya, bentar ya.
1: Biasanya itu kalau yang deket-deket itu Sindoro.
0: Jadi nama-nama gunung yang akan dilewatin itu adalah Alpe de Huy. Ada Col du Tourmalet.
1: Op de Huy, Col du Tomare,
0: sama Mont Ventoux.
1: Mont Ventoux.
0: Nah, itu 3 gunung yang akan dilewatin. Dan masing-masing gunung ini akan menghasilkan King of Mountain.
1: King of Mountain sendiri
0: atlet tercepat cepat yang paling atlet yang paling cepat finish di tanjakan gunung itu.
1: Yes.
0: Nanti dia bakal dapat polkadot jersey.
1: Polkadot.
0: Nah, jadi besok kalau sahabat suara nonton Tour de France terus ada yang pakai jersey-nya polkadot,
1: ya,
0: itu berarti dia kemarin habis menang balapan di gunungnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, terus yang terakhir adalah white jersey, yo. White jersey
1: medic
0: ini
1: tuh.
0: Bukan. Nah. Orang medik mah pakai ambulan aja, masa ikutan naik sepeda. Bapak mau ngobatin orang juga udah capek duluan itu. White jersey ini diberikan kepada pembalap muda terbaik yang biasanya usianya di bawah 26 tahun.
1: Ah.
0: Tuh, waktu itu kan sempat tuh Tadej Pogacar itu sempat dapat itu kan.
1: Iya, betul.
0: Oh.
1: Berarti memang ada masing-masing. Dan kalau enggak salah katanya awalnya Tour de France itu tuh dibikinnya itu bukan untuk balapan ya Pak ya katanya.
0: Tapi dibikin buat apa tuh?
1: Ya gak tahu, makanya kan.
0: Oh, Bapak nanya saya. Ya. Saya pikir Bapak udah tahu. Eh ya, betul. Jadi Tour de France itu awalnya memang bukan
1: balik. Ini kan biar ada tektokan ya.
0: Iya. Jadi Tour de France itu memang awalnya memang bukan dibikin untuk balapan, Pak. Tapi memang banyak sekali orang-orang yang pengen ngetes sepeda. Ya.
1: Ya,
0: awalnya gitu. Ya. Orang kan banyak di sepeda-sepeda dari Eropa yang mereka ngeklaim bahwa sepeda saya tuh kuat. Sep. Cobalah, oke, sekuat apa sepeda lo? Tes aja kita. Boleh. Tes.
1: Rekan, ya.
0: Dari mana ke mana? Oh, karena kan yang ngadu orang Spanyol kan gampang panas, Pak.
1: Iya
0: kan? Pique, Pirlo. Itu orang-orang gampang panas semua itu.
1: Oke.
0: Ketemulah orang-orang Prancis yang sebenarnya mereka bukan gampang panas. Orangnya cenderung defensif.
1: Iya.
0: Kelihatan kan dari cara mainnya di Piala
1: Zidane.
0: Dunia sebenarnya. Nah, Zidane. Sebenarnya orang-orang elegan aja.
1: Iya.
0: Tapi karena ditantang terus sama orang-orang ini, udah deh, kita balap ya. Dari Spanyol finish Prancis ya. Aduh lah sepeda-sepeda dari Prancis sama sepeda-sepeda dari Spanyol.
1: Padahal Pique sama Pirlo juga gak ikut.
0: Ini kan ibarat aja. Bapak mah gak paham.
1: Orang
0: lagi bercanda juga. Untuk apa ya Tour de France itu waktu itu tuh ada ya? Saya juga malah belum tahu.
1: Jadi sebenarnya katanya itu tuh Tour de France itu dibikin itu
0: masa dibilang buat seleksi tentara.
1: Bisa banget. Jadi katanya Tour de France itu dibikinnya itu awalnya itu untuk campaign aja.
0: Campaign apa?
1: Gimmick campaign koran, katanya begitu.
0: Oh gitu? Sadis banget korannya.
1: Gimmick campaign koran, mereka yang ngasih apa ya info buat si pemenang lombanya itu di situ dan akhirnya itu mereka terjual banyak korannya.
0: Gak make sense ayo.
1: Ya emang itu kan, gue kan udah lihat. Kenapa dia tiba-tiba gak make sense katanya?
0: Gak make sense masa buat promosi koran.
1: Iya nih. Jadi awalnya itu Tour de France itu adalah trik marketing dari sebuah koran olahraga Prancis yang bernama L'Auto.
0: Oke.
1: Itu tahun 1903. Gimiknya mereka bikin balapan ini murni buat naikin penjualan koran biar bisa ngalahin koran saingannya. Dan hasilnya mereka ini naik 6 kali lipat ya karena laporan lombanya itu. Dan dulu katanya ini masalah si jersey kuningnya juga.
0: Ya.
1: Jadi kenapa pemimpin kelasnya itu pakai jersey kuning? Ya kan ya. Karena ini salah satunya adalah soal marketing juga karena koran L'Auto ini dicetak di atas kertas yang warnanya kuning. Kertas burem begitu. Jadi akhirnya warna jersinya ini dipilihlah menjadi warna kuning karena mereka yang mendanai gitu. Sama ini sih Pak yang paling gongnya menurut gue nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi di tahun 1900-an di awal-awalnya mereka punya metode doping yang absurd banget katanya.
0: Misalnya dopingnya kayak gimana?
1: Jadi pada awal-awal lomba
0: kita semua harus makan durian.
1: Weh bukan. Mereka sengaja sebat.
0: Oke. Okay.
1: Saat tanjakan, okay. Karena mereka percaya asap ini bisa untuk membuka paru-paru mereka.
0: Itulah pentingnya dokter ya guys ya. Itulah fungsinya dokter meneliti sekian tahun.
1: Terus
0: biar nggak ada pikiran-pikiran kayak gini.
1: Terus satu lagi, mereka juga mengkonsumsi wine di sepanjang rute untuk menahan rasa sakit di kaki. Bahkan sempat di tahun 1920-an panitia melarang, tapi akhirnya diperbolehkan lagi karena balapnya pada protes.
0: Aneh.
1: Tapi ya itulah.
0: Lo kebayang nggak nanjak gunung pakai sepeda yang zaman dulu kayak gitu, yang gearnya belum banyak, mindah gear masih di tangan, helm nggak pakai. Gue tuh kemarin sempat nonton ini yo apa gimana per
2: perkembangan Tour de France dari tahun ke tahun.
1: Ini
2: ya guys ya, ini yang nonton TikTok nih, perlu hati-hati kalau ikutan race apapun itu. Jadi ada satu pembalap yang tewas di Tour de France karena memang ada percobaan pembunuhan di situ.
1: Wow.
2: Di zaman dulu kan nggak ada tuh kamera yang bisa ngikutin tuh.
1: Iya. Marshall juga dikit ya.
2: Marshall dikit. Panitia mungkin belum kebentuk sebegitunya. Yeah. Jadi gue lupa salah satu nama pembalapnya itu siapa. Tapi dia pokoknya di tahun sebelumnya dia menang.
1: Oke. Okay.
2: Dan di tahun berikutnya dia mau ikutan Tour de France lagi, masih dijagoin sebagai pemenang.
1: Oke. Okay.
2: Banyaklah orang-orang Prancis asli yang nggak terima kalau orang ini tuh menang lagi.
1: Oke. Okay.
2: Nah sampai di perjalanan mana itu dia dicegat pak.
1: Dibegal,
2: dipukulin sampai meninggoy.
1: Wih, parah.
2: Dan itu kan ketemunya gak bisa langsung. Harus nunggu panitia dulu yang datang.
1: Iya.
2: Akhirnya setelah beberapa jam baru ditemuin. Sumpah, banyak tahu sisi gelapnya Tour de France juga
1: itu
2: tuh.
1: Itu dia. Itu sahabat suara. Nanti abis ini bakal kita bahas lagi soal Tour de France. Jadi buat kamu yang pengen baru lagi panas-panasnya sepedaan, ya kan? Wah, aku sepedaan buat apa? Buat ikut Tour de France.
3: Ngetik.

0: suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
3: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
4: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

0: 92 FM Suara Suara Warga Indonesia. Lanjut lagi kita bahas Tour de France. Kita akan bahas sedikit soal satu tim balapan ini ya. Jadi gak semua pembalap dalam satu tim itu tuh punya tujuan yang sama yo. Jadi di dalam satu tim, misalkan ada tim Burma atau Burma apa Bora sih namanya, atau Avinta atau apalah itu namanya, namanya unik-unik tau.
1: Okay.
0: Tim-tim sepeda di Tour de France.
1: Ferrari nggak ada?
0: Enggak, Ferrari kan nggak ngeluarin sepeda. Wimcycle, Tour de France keren juga.
1: Iya.
0: Jadi dalam satu tim itu kurang lebih bisa ada 8 pembalap.
1: Oke. Okay.
0: Biasanya terdiri satu calon juara umum. Jadi dia ibaratnya yang jadi ace-nya, yang dijagoin lo, pokoknya yang harus nyampe garis finish duluan. Terus ada 5-6 pembantu.
1: Okay.
0: Yang biasa disebut sama domestik. Nah, sama ada satu sprinter.
1: Okay.
0: Tugasnya masing-masing itu beda-beda. Domestik-domestik ini rela buat ngorbanin peluang menang mereka demi ngebantu si leader timnya yang dijagoin buat menang itu.
1: Itu biasanya mereka itu yang ngebelah angin tuh.
0: Ngebelah angin, ngambilin air minum, ngejar dari breakaway.
1: Iya.
0: Ngasih sepeda kalau jadi kerusakan,
1: kenapa-napa, dia yang ya udah deh, gue stop aja.
0: Ibaratnya
1: gue bisa balik tidur.
0: Enggak gitu dong. Dia kan juga tetap harus lanjut ke garis finish. Ibaratnya dia adalah tankernya lah. Tankernya yang siap pasang badan kalau seandainya leader gue ini kenapa-kenapa. Nah itulah diisi sama domestik-domestik itu. Kadang kita ngeliat tuh kalau di Tour de France, highlight-highlight Tour de France gitu ya, Sahabat Suara pasti bakal ngeliat ada satu pembalap di dalam timnya tuh kayak jersey-nya tuh penuh banget. Tapi
1: itu dibawa
0: ada,
1: semuanya.
0: Bener, tapi ada satu lagi yang satu timnya jersey-nya kayak tipis banget tuh, kayak gak bawa apa-apa gitu.
1: Nah itu biasanya kalau di PUBG, ada kali 3 gak?
0: Ini ada.
1: Yang bawa tas level 3.
0: Ya bener.
1: Itu, minta ini dong, minta ini ambil.
0: Ibaratnya emang dia perannya di situ adalah spoternya ada. Gitu.
1: Terus
0: kita bahas selanjutnya adalah, nah begitu start, tim-tim ini akan langsung membentuk peleton. Peleton ini di mana para pembalap semuanya kerjasama dulu deh kita.
1: Betul.
0: Karena biasanya di rute-rute awal itu ditaruh di tempat yang anginnya lumayan gede,
1: yang luas juga. Benar. Semuanya.
0: Dan akhirnya dengan berpeleton ini, secara ilmu fisikanya ya katanya, memang ketika berpeleton hambatan angin akan jadi lebih sedikit. Terus bisa lebih menghemat energi juga sekian persen.
1: Ya, dan itu biasanya memang kayak tadi apa, domestik itu ya kan,
0: domestik.
1: Jadi ada beberapa domestik itu yang ada beberapa tim, jadi gak cuma satu tim. At least yang pada saat gue tonton ada beberapa tim yang mereka bakal ganti-gantian. Betul. Udah capek, mereka buka ke belakang. Terus habis itu nanti yang depan lagi. Sampai nanti pada saat misalnya bisa di sini, di sini nih waktunya sprint nih, keluarlah si leadernya atau siapapun itunya mereka.
0: Terus ada juga beberapa etape khusus yang disebutnya time trial. Nah, kalau Sahabat Suara pernah melihat sepeda yang kayak road bike begitu, tapi ada stangnya lagi di tengah. Terus helmnya kayak helm apa ya, helm bentuk roket.
1: Helm
0: begitu,
1: alien.
0: Itu namanya time trial, TT bike. TT bike.
1: Sekali aja yang kedua nanti.
0: Kalau di etapa biasa semuanya kan start bareng-bareng tuh. Mau dimulai dari tim yang juara sampai tim yang finish paling akhir. Nah kalau di time trial, pembalapnya itu startnya satu persatu, kayak rally, sistemnya kayak rally.
1: Jadi berarti emang ini semua pembalap juga di satu tim itu?
0: Betul.
1: Berarti ada 6-8 orang itu ya.
0: Akhirnya banyak di sini yang bikin seru adalah ternyata banyak pembalap-pembalap yang misalkan dia leader di tim pembalapnya itu jadi nggak menang karena tidak dibantu sama domestiknya. Jadi ini real kemampuan individu
1: satu-satu
0: plus bedanya. Itu yang bikin seru.
1: Betul.
0: Nah tadi kan sempat ada yang nyinggung otot atletnya kayak apa ya bang? Apalagi yang Com atau King of Mountain. Nah ini coba kita kasih tahu sedikit ya, berat badan pembalap itu sangat ekstrim, justru bukan yang paling gede, bukan yang paling ototnya besar juga, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Kamu di sini perannya sebagai sprinter atau kamu di sini perannya sebagai climber atau kamu di sini perannya sebagai leader atau kamu cukup sebagai domestik aja.
1: Iya. Yeah.
0: Dan masing-masing peran itu butuh berat badan yang beda-beda, yuk.
1: Oke. Okay.
0: Misalkan kayak di sprinter. Rata-rata berat badannya untuk seorang atlet ya.
1: Iya. Yeah.
0: Menurut gue ini cukup ringan karena rata-rata cuma di 75 sampai 85 kilo.
1: 75 sampai 85 kilo kalau untuk balap sepeda itu hitungannya udah cukup berat loh.
0: Berat.
1: Pak. Iya.
0: Dan itu ditaruh di sprinter karena apa? Semakin gede ototnya, ini kalau di sainsnya sepeda ya yang gue baca, semakin gede otot seorang pesepeda itu memang daya ledaknya makin tinggi.
1: Ya,
0: tapi energinya tidak akan bertahan untuk endurance.
1: Oke, iya gitu. Betul.
0: Cepet nih, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Udah beres, capek.
1: Ya,
0: that's why ditaruh di sprinter.
1: Betul.
0: Yang climber, untuk seorang atlet, jatuhnya kurus, Pak.
1: Berapa beratnya?
0: Rata-rata berat seorang climber di sepeda ini cuma 58 sampai 65 kilo.
1: Nah,
0: gue bisa

0: Itu sih yang serunya.
1: Biasanya setelah I spread my wings and I learn how to fly. Gak tau,
0: break away kayak gitu. Gak ada ya.
1: Gak tau
0: lagunya itu ya.
1: Breakaway ini biasanya terjadi di 10 km terakhir balapan.
0: Ya, itu nah, udah mau finish. Jadi ya itu kayak tadi domestiknya di depan, benar. Semuanya udah.
1: Itu literally ngebut banget cuy. Kecepatan rata-rata mereka itu kalau udah breakaway bisa nyampe 40 ke 50 km per jam.
0: Gue aja kayak
1: mengejar finish.
0: Kalau apa pas nonton ya kan ya, pas udah breakaway kayak gitu kan ya, lumayan jauh ya. Gue mikir kayak wih, gua aja sprint dari Paragon ke DP aja capek. Kadang kalau pas sepedaan gua juga iseng. Sprint dari Paragon ke DP ya kan ya,
1: mau lihat itu 1 kilo aja enggak ada ya.
0: Enggak ada, makanya kayak wih.
1: Lo bayangin tuh, lo harus ngebut di 10 km terakhir. Lo harus membawa beban-beban teman-teman lo yang udah ngebantuin sebisa mungkin. Nah yang bikin seru dari breakaway ini, belum tentu semuanya di 10 km terakhir. Ada, udah 15 kilo nih, gue cabut ya. Cabut, dia ngebut langsung. Tim yang lain mungkin ngelihatnya, alah dia duluan lagi, kejar gak? Ada yang pengen langsung ngejar karena panik. Ada yang tahan dulu. Kita naikin deh kecepatan rata-rata kita ini, pace-nya naikin dulu, nanti kita kejar di 9 km terakhir. Ternyata udah 9 km terakhir, tadi ada yang ngebut duluan udah jauh banget, udah enggak kejar.
0: Ada yang begitu, kalau maksudnya kan akhirnya dilihat juga profil pembalapnya ini. Wah, kalau yang ini nih kayak langsung kita kejar. Kalau yang ini kayaknya wah dia endurance-nya enggak bisa lama nih, itu kita biarin aja.
1: Strategi-strategi yang kayak gitu tuh yang bikin makin seru buat ditonton.
0: Iya, itu sih gue tuh kadang kalau misalnya nonton Tour de France itu kayak wah gila bisa sepedaan kayak gitu ya. Sambil nonton balapan kayak gitu makan martabak.
1: Itu hidupnya udah enak. Kalau sepedanya rusak apa nunggu presiden kasih sepeda dulu pas? Kasih jawab soal dulu dong, nggak tiba-tiba dikasih sepeda.
0: Coba sebutin ikan. Nah sama suara itu ya soal Tour de France ya. Mungkin kalau misalnya kamu yang pengen tahu, pengen apalagi caranya di YouTube juga banyak ini. Banyak. Apalagi kan 2026 ini baru mulai, mau mulai
1: baru atau mau mulai di antara akhir Juni atau di awal Juli nanti.
0: Nah gue biasanya kalau yang sering nonton di YouTube juga tuh Dakar.
1: Oh, Dakar
0: ya, sering nonton juga.
1: Gue pengen nyoba gitu sih ngikutin Tour de France ini dari start serunya kayak gimana ya. Karena kan sebelum-sebelumnya gue gak pernah tuh nonton Tour de France tuh.
0: Iya.
1: Kayaknya seru deh karena sekarang gue udah mulai.
0: Tapi lu ngerti bahasa Prancis gak?
1: Ya kan gak perlu nonton yang bahasa Prancis.
0: Oh iya, ya udah gak apa-apa, gue kan cuma nanya.
1: Emang harus banget kita nonton Tour de France terus bahasanya Prancis? Gue nonton Avenger juga subtitlenya Indonesia gak masalah kok. Kenapa sih?
0: Enggak kok, kan aneh aja kayak subtitle gak ada. Orang ngomongnya juga, ini ngomong apa sih?
1: Dikira-kira sendiri ya?
0: Dikira-kira sendiri.
1: 3, 2, 1, start!
0: Oh ini start nih.
1: Oke, abis ini di depan tadi Pogacar, belakang temennya.
0: Oh kalau warna sama teman-teman ini, teman-teman juga. Itu sahabat suara dari Tour de France. Kalau misalnya pengen cari lebih tahu, pengen nonton ya coba aja sih nanti, coba cari aja infonya. Begitu.
1: Ini waktunya kita pamitan dulu ya sahabat suara.
0: Iya betul, sudah waktunya kita pamit. Terima kasih udah mendengarkan. Insyaallah kita bakal balik lagi besok. Rio Dinata,
1: Wisnu Wiratmaja.
0: Sampai jumpa. Bye bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
0: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Maset
1: Nani
0: disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.

0: negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
3: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

apa dan juga sahabat suara, mainkan ya. 0816-114-1014 atau juga live TikTok isuara.net. ada BCL, Bunga Citra Lestari. Kalau aku BCL, Batak Citra.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, selamat hari Rabu. Bertahan sahabat suara. Walaupun hari ini adalah kritis. Mau makan siang pasti ngeliat baru itu. Besok akan keluar kucuran dana. But kita nyanyikan saja hari ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya.

patung yang dimana dulu sering mengalun di ruangan setrika kos-kosan saya. Nah, ini siap dimainkan selanjutnya. Ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Lalu juga dilanjut dengan

0: TikTok sabar ya. Kalau diputerin juga yang Vanessa Z jadinya bentrok. Tunggu. Next hour alias jam selanjutnya. Dua lagu ini siap dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. I Suara-Suara Warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap setelah Chris Dayan.
1: Katanya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius di

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang.
3: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
6: Bu Nata.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, Ticus. Huh?

0: kuahnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
8: Isuara.

0: 9, setuju gak setuju, yang penting Roni, Paru, Lian, Azeg. Kenapa jadi radio pantun nih? Pesona saudara, kita iklan dulu. Habis itu akan ada requestan dari Glenka dengan Raisa. Salah, requestan dari Glenka dengan mantan terindah dari Raisa. Tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia. Memutar

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: sama G. Salah. Glenka.
1: Ya, betul ya.
0: Raisa, mantan terindah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Terima kasih buat
1: 0816 1141 1014. Apa kabar Mas Agus di Bintara, Bekasi Barat, mau request lagu Ipang sekali lagi, udah gitu aja. Sedap, singkat, jelas, padat, rungkat ya.
0: Terima kasih Mas Agus. Dan juga hai, apa kabar yang baru aja join di live TikToknya Iswara di iswara.network. Ada Glenka, Alialno, Firda, Rizal Shop, Denny, Azri, Alia, Yanti, dan tidak mungkin saya sebutkan 80 orang yang menonton live TikTok yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Selamat siang, thank you sudah mendengarkan. Dan lagu-lagu Indonesia masih bisa kamu dengarkan pastinya di iswaranetwork.com/streaming, dan juga di 9 kota. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan juga buat yang lagi mempersiapkan makan siang, tadi kan ada yang bilang ke saya lewat chat ya, dia bilang katanya lagi mempersiapkan makan siang, mau off dulu dengerinnya, mau keluar ruangan dulu dari kantornya, mau beli makanan warung nasi gitu. Kalau makan siang di hari Rabu 24 Juni yang besok baru keluar tuh ya, Dana Segar ya. Makan siang itu kalau misalnya ramesan, lebih enak tumis, berkuah, atau kering. Kering itu dalam artian tumis kan masih ada sedikit minyak-minyaknya ya. Ini kering kayak literally tempe orek, telur bulat. Coba sahabat suara, suarakan langsung di 0816-114-1014. Ditunggu.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

Jakarta juga. Abu-abu langitnya ini diinformasikan langsung dari sahabat suara yang lagi mendengarkan Isuara di 9 kota. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah

0: seperti yang sudah chat ada Ahbak.
1: Ikut menari.
0: Siapa ya namanya ya? Nastu. Astaga, maaf Nastu. Jadi dia makan siangnya sayur kuning isi tahu orek dan juga minta remukan gorengan sama kerupuk.

Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap dan sambil makan siang break dulu kerjanya. Tar dulu. Udah, enggak usah ngerjain apa-apa dulu kalau lagi berkendara, fokus dulu karena lagu selanjutnya

0: album Bung Glenn. Dewi Sandra, Ryan Pono buktikan. Shakira Fier dengan Tatap Mata juga siap dimainkan setelah Juicy Lucy.
1: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama?

0: kami.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Soaker Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
4: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia, Suara Fakta.
5: Penyanyi dan aktris Indonesia Agnes Mo dikonfirmasi menjadi pengisi suara dalam film animasi Hollywood terbaru Group Tales. Ini merupakan film Hollywood kedua bagi Agnes setelah sebelumnya ambil bagian dalam series Reacher season 4 yang akan tayang akhir tahun ini. Selain Agnes, double Group Tales juga bakal diisi oleh Alan Rickman, Ansel Elgort, Halle Bailey, hingga Ludacris.
0: Suara Fakta.
5: Transaksi kris untuk wisatawan asing di Indonesia hingga Mei 2026 telah mencapai angka 4,3 triliun rupiah. Turis pengguna kris didominasi asal Malaysia, China, dan Singapura. Menariknya, angka ini melampaui transaksi WNI di luar negeri yang hanya sebesar 1,47 triliun rupiah. Deputi Gubernur BI menilai ini adalah bukti luasnya adopsi kris secara global.
0: Suara Fakta.
5: Sutradara Andrew Stanton mengungkapkan Toy Story 5 membuka peluang trilogi baru yang berpusat pada kisah karakter Bonnie menyamai perjalanan Andy. Tayang global sejak 19 Juni, Toy Story 5 mencetak debut terbesar sepanjang sejarah Pixar setelah meraup pendapatan fantastis sebesar 312 juta US dollar hanya dalam 3 hari pertama penayangannya di bioskop seluruh dunia.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
6: Cristiano Ronaldo mengukir rekor baru sebagai pemain pertama dan satu-satunya yang selalu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Catatan ini diraih Ronaldo saat 2 golnya membantu Portugal unggul melawan Uzbekistan 5-0. Rekor gol Ronaldo ini tidak bisa disamai oleh Lionel Messi sebab meskipun sama-sama bermain di 6 Piala Dunia, tapi Messi gagal mencetak gol saat tampil di Piala Dunia Afrika Selatan tahun 2010. Sementara itu, Inggris gagal mengamankan 3 poin setelah diredam Ghana dengan skor kacamata. Sedangkan Kroasia berhasil menang tipis 1-0 atas Panama.

0: Jadi
1: keluarga Indonesia.
0: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
3: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
4: Kamu sedang mendengarkan Suara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: gitu.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Restoran, kan? Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo. Namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut. Kan kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan-kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio. Tahun

0: Ya, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekarang saatnya untuk Indokustik. Seperti tadi yang udah saya sounding juga ya di jam sebelumnya, bahwa akan ngobrol sama musisi yang dimana kali ini Studio Iswara kedatangan satu penyanyi muda berbakat Indonesia yang baru saja merilis EP yang bertajuk Tentang Diriku. Wah, ini kayak menceritakan dirinya kah atau dirinya siapa ini ya? Dan setelah memperkenalkan dirinya lewat single Kita Berbeda, sekarang ini penyanyi ini hadir dengan karyanya yang lebih personal dan penuh cerita. Salah satu lagu unggulannya berjudul Belum Waktunya Jatuh Cinta, di mana ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan perasaan saat hati mulai tumbuh rasa tapi belum siap untuk melangkah lebih jauh. Langsung aja, Alika Shafira.
1: Halo.
0: Wah, udah makan siang ya?
1: Sudah dong.
0: Siap. Makan siang pakai apa tadi? Ya.
1: Pakai fried chicken.
0: Ayam goreng, yang ringkes aja ya. Oke, berarti udah siap banget untuk memperkenalkan karyanya ya?
1: Siap banget dong.
0: Jadi buat sahabat suara yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga di 9 kota serta di live TikTok @iswara.network, boleh banget. Kalau penasaran kayak gimana, tontonin aja TikToknya ya. Dan Alika, selamat datang di Suara.
1: Terima kasih banyak, Kak Dodo.
0: Kabarnya gimana setelah kamu merilis EP ini?
1: Wow,
0: kabarnya, perasaannya gimana?
1: Perasaannya pastinya senang, mm-hmm. excited juga, mm-hmm. deg-degan juga. Mm-hmm. Jadi lumayan campur aduk, tapi yang paling pasti adalah excited.
0: Excitednya apa?
1: Excitednya karena akhirnya aku merilis banyak lagu, mm-hmm. gitu ya. Jadi excited banget sama respon-respon dari para pendengar, mm-hmm. pastinya gitu ya. Terus aku juga lumayan gak nyangka kalau ternyata wow, banyak ya lagu gue gitu. Wow, bisa merilis banyak anak lah ceritanya gitu.
0: Kita akan kulik, sahabat suara, seberapa banyak karyanya di EP ini ya. Dan wah, ternyata langsung banyak tuh, kayak orang kan satu-satu ya, harusnya langsung der EP gitu ya.
1: Bener.
0: Dan sekarang sebelum kita masuk ke EP-nya, kamu itu sekarang ini tuh sebenarnya tuh di luar bermusik ini sibuk ngapain sih?
1: Kalau sekarang aku udah full bermusik.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kerja kantoran gitu.
0: Anak kantoran yang akhirnya bermusik.
1: Yes.
0: Susah gak sih jadi anak kantoran yang akhirnya bisa menciptakan karya dan sekarang full bermusik berarti gitu?
1: Sekarang
0: kan
1: full bermusik. Hmm. Kalau waktu awal-awal lumayan susah karena terutama waktu ya, kita harus maintain waktunya gitu ya. Hmm. Banyak hal-hal yang bentrok juga, hmm. gitu. Karena kan kalau kantoran kan 9 to 5 gitu, hmm. ya. Sedangkan kalau berjalan kayak lagi promo-promo kayak gini atau ada kita apa namanya kreatif musiknya, biasanya tuh hari-hari kerja juga gitu ya. Jadi
0: di luar jam kantor berarti.
1: Jadi itu kerjanya semua di luar jam kantor. Oh. Mau enggak mau, hmm. di awal-awal tuh semua dikerjainnya di luar jam kantor, hmm. gitu. Tapi ya udah, karena ternyata susah sekali untuk atur waktunya itu karena banyak hal yang bentrok, hmm. jadi mau nggak mau harus ada yang dipilih, memilih bermusik.
0: Jadi kerumitannya itu adalah ketika sambil bermusik dan ngantor itu berarti weekend kamu atau Sabtu Minggu kamu kepake dong buat memproduksi ini.
1: Benar. Kadang pulang kantor itu juga kepake.
0: Capek gitu. Dong ya.
1: Lumayan.
0: Coba kantorannya di bidang apa?
1: Pariwisata.
0: Hotel.
1: Enggak, aku hotel di government ya? Waktu itu.
0: Oh, government. Tapi wah, itu mah lumayan menguras ya berarti ya.
1: Lumayan sih.
0: Karena kan ada pekerjaan yang memang sudah harus dikerjakan juga dan ada. Tapi emang kamu udah mempersiapkan untuk aku pengen terjun ke musik aja deh.
1: Waktu itu tuh memang kan awalnya kerja dulu, mm-hmm. gitu kan. Terus ketemu sama label, ngobrolin soal musik segala macam, kedepannya akan seperti apa gitu. Mm-hmm. Di situ aku sempat ngobrol juga sama label, tapi aku sambil kerja nih gimana, mm-hmm. gitu kan. Dan waktu itu label alhamdulillah support, nggak apa-apa, mm-hmm. deh gitu. Sambil kita berjalan dulu juga aja gitu. Mm-hmm. Akhirnya dijalanin lah tuh. Gitu ya, udah tahu karena pasti waktu akan banyak kepake, hmm. gitu kan. Jadi ya buat me time, buat ketemu teman-teman, buat ketemu keluarga itu pasti, hmm. akan banyak kepake gitu, hmm. jadi ya udah, karena sudah berniat dan, hmm. emang suka gitu, jadi dijalani.
0: Asik. Dan akhirnya hadirlah sebelum itu ada single ya,
1: single,
0: hmm, Kita Berbeda.
1: Kita Berbeda
0: itu serumit mungkin mempersiapkan EP kah atau di Kita Berbeda ini udah mulai rumit ketika sambil ngantor?
1: Balik lagi tuh ya. Jadi memang waktu itu tuh adalah permasalahannya sebenarnya waktu aja. Waktu aja gitu. Jadi waktu kita berbeda ini yang bikin agak lama tuh karena kita harus ngundur workshopnya nunggu Sabtu Minggu gitu, atau terus recordingnya juga tunggu Sabtu Minggu, terus nyesuaiin jadwal sama produser juga gitu. Jadinya ya itu sih yang bikin lumayan gerbak-gerbuknya tuh di situ ya. Gitu sebenarnya di waktu itu.
0: Jam tidur kurang dong.
1: Jam tidur ya, wow. Bisa dibilang gitu.
0: Nah, sampai akhirnya ketika IP hadir ini, apakah prosesnya ketika masih dilakukan sambil jam kantor atau sudah setelah single, sebelumnya single itu udah cabut?
1: Jadi karena waktu itu mau proses IP ini akan banyak menyita waktu, akhirnya memilih lah
0: fokus,
1: fokus
0: ya.
1: Gitu. Yaudah karena kita mau bikin IP, kita harus fokus. Jadi mau nggak mau harus meninggalkan kantor.
0: Oke, okay, IP itu adalah kan. Berapa sih jumlahnya karyanya di EP ini?
1: Totalnya 7. 6.
0: Oh, 7.
1: 7. Jadi setelah 7 itu udah termasuk sama single yang single, pertama. Ya. Tapi kalau pembuatannya memang jadi jatuhnya 6.
0: Oke. Okay. Kenapa jadinya kamu memilih kata-kata tentang diriku untuk judul EP ini?
1: Memilih kenapa tentang diriku? Karena ini kan apa ya? Mungkin kalau dibilang karya pertama enggak juga. Cuman setelah aku rilis single pertama, aku pengen orang-orang juga jadi jauh lebih kenal aku. Gitu. Orang pengen siapa sih Alika Syafira gitu ya, gitu lebih tahu aku lewat karya-karya aku, makanya aku kasih judulnya tentang diriku biar orang lebih notice dulu, lebih tahu dulu, lebih kenal lagi sama Alika gitu.
0: Kalau tujuannya adalah kenalan, kan sebenarnya kalau kenalan itu kan harus merepresentasikan diri ya.
1: Yes.
0: Brand itu harus mewakili si produk, which is kamu produknya. Yeah. Brandnya bisa dibilang saat ini bisa dibilang adalah dari musik, yaitu tentang diriku gitu. Nah, ini sebenarnya seberapa besar sih EP ini merepresentasikan perjalanan hidup dan perasaan Alika juga saat ini gitu loh. Merepresentasikan maksudnya.
1: Kalau aku pribadi, kenapa akhirnya aku juga memilih lagu-lagu yang ada di EP ini gitu ya. Karena selain aku ngerasa, oh ya gue pernah relate lagi sama kisah-kisahnya gitu. Gue sendiri juga pernah ngerasain hal itu gitu. Jadi walaupun memang gak semua lagu di EP ini aku tulis sendiri gitu ya, tapi aku memilih lagu-lagu yang udah dikurasi akhirnya jadi EP ini tuh ya karena aku sendiri relate, aku sendiri suka sama lagunya gitu.
0: Relate-nya itu berarti adalah lebih ke, oh berarti kamu itu emang tipe yang harus suka dulu ya?
1: Iya,
0: baru
1: bener.
0: Bisa, udah deh gas.
1: Benar, gitu ya. Benar.
0: Oke.
1: Harus suka dulu, harus, ini gue juga nih.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Alika Syafira.
1: Yeay, hai sahabat suara.
0: Asik, siang-siang ada suara lembut.
2: Mas Farah Fairuz. Okay. Ini kan yang suaranya berat atau muncul sosok wanita kayak wow.
0: Dan juga Dodo Harahap di Indokustik. Ada di sini musisi yang baru saja mengeluarkan EP ya, sebelumnya single, yaitu EP-nya adalah Tentang Diriku, Alika Syafira, yang dimana EP ini ada 7 lagu ya.
1: Benar.
0: Satu lagu adalah menjadi single dulu.
1: Single pertama ya.
0: Kenapa milih singlenya itu sih? Yang dikeluarin duluan?
1: Waktu itu tuh sebelum akhirnya ada EP ini, karena emang niatnya mau untuk rilis awal dulu gitu ya. Terus setelah milih-milih beberapa lagu, kayaknya ini yang paling aku banget. Di lagu Kita Berbeda.
0: Kita Berbeda.
1: Benar.
0: Kita Berbeda itu berarti tentang hubungan antar pribadi yang sifatnya berbeda.
1: Ya, Kita Berbeda ini kan mungkin kalau kebanyakan sekarang mungkin agama gitu ya.
0: Okay. Tapi sebenarnya CBA, cinta beda, beda agama.
1: Tapi sebenarnya kalau di lagu ini beda tuh gak melulu soal agama. Ternyata begitu hubungannya dijalanin, kita baru tahu nih, oh kita tuh banyak banget bedanya di sini. Gitu. Terus ternyata toleransinya gak bisa sebanyak itu juga. Gitu. Jadi setelah dijalanin hubungannya, baru kita tahu ternyata kita terlalu banyak bedanya.
0: Kita Berbeda, silakan sahabat berbeda. Suara yang relate, tempelkan ya konten-konten TikTok kamu.
1: Bener.
0: Dengan soundnya Kita Berbeda.
1: Kita Berbeda.
0: Ya. Tebar paku. Oke, EP ini nih, setiap lagu ini sebenarnya tuh nyambung atau enggak sih, Alika?
1: Kalau dibilang nyambung sebenarnya enggak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi menurutku di setiap kisah perjalanan seseorang tuh

0: ada aja gitu. Ya di ghosting lah.
1: Second choice.
0: Love bombing lah.
1: Second choice.
0: Second choice.
1: Semua tentang pilihan kedua ya.
0: Pilihan kedua ya gitu.
1: Pernah?
0: Ya begitulah hidup.
1: Oh, tetap ada curhatan di dalam sebuah karya ya. Pakai hati banget. Oke, dari sebuah lagu itu yang nyanyi pakai hati banget yang kayak ini
0: oh,
1: banget.
0: Pakai hati banget.
1: Judulnya apa?
0: Yang aku bikin sendiri ya. Judulnya ternyata kamu.
1: Ternyata kamu.
0: Kamu.
1: Aku pikir tuh yang belum waktunya jatuh cinta. Ternyata kamu.
0: Iya, ternyata kamu. Kalau yang aku, menurut aku banget. Karena itu lagu pertama yang aku juga nulis sendiri gitu ya, liriknya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang ternyata kamu. Kalau kenapa belum waktu jatuh cinta itu akhirnya sekarang jadi lagu jagoan aku, lagu unggulan aku. Karena dia secara warna lagunya paling beda di antara yang lain.
1: Oke, okay. Paling beda berarti ini paling kontras ya.
0: Iya.
1: Emang rata-rata yang 6 lagu itu yang nyari sama itu genrenya bisa dibilang apa?
0: Sebenarnya kan memang ballad gitu,
1: ballad,
0: ya, pop ballad gitu. Tapi kan lagu galau-galau, melo-melo. Ini tuh lebih cheerful gitu. Masih pop juga tapi lebih cheerful, lebih semangat, lebih jatuh cinta gitu.
1: Oh, tapi ada liriknya itu kadang-kadang ada lagu gini ya. Dia tuh ingin menunjukkan rasa patah hatinya ya, akhirnya bikin ballad. Tapi ada juga lagu yang nadanya ceria tapi liriknya tuh patah hati. Tahu gak lagu yang sampai sekarang masih berkumandang gitu?
0: Apa
1: tuh? Reza Artamevia.
0: Oh iya.
1: Berharap untuk
0: berbeta berbisa.
1: Nah itu. Kok ceria?
0: Iya ceria.
1: Kok ngangkat gelas? Kalau yang ini sama? Yang belum waktunya jatuh cinta?
0: Bisa dibilang kayak gitu. Karena sebenarnya kalau di segi lirik sebenarnya nunjukin lebih jatuh cintanya aja.
1: Oke.
0: Tapi di ujung, tapi belum waktunya lagi kita buat jatuh cinta.
1: Ya, das itu dia ya.
0: Iya. Padahal kita lagi ngerasain jatuh cintanya, lagi senang, lagi berbunga-bunga.
1: Oh.
0: Tapi kalau buat mulai hubungannya nanti dulu deh.
1: Gitu. Kenapa? Apa di dalam lagu itu apa yang ternyata kita belum waktunya jatuh cinta? Apakah masih di bawah umur satu? Atau mungkin aku mau serius belajar dulu? Kan Sabtu Minggu libur. Maksudnya gimana?
0: Oh itu kalau dulu tuh alasan klasik
1: itu
0: banget ya.
1: Iya betul.
0: Gitu. Nah kalau di aku pengennya semua pendengar terserah merepresentasikannya seperti apa gitu. Jadi gak ada apa ya, harus begini gitu, gak ada. Jadi terserah mereka mau dibawa kemana perasaan mereka pada saat itu. Buat yang ABG-ABG mungkin gitu ya. Lu gue udah jatuh cinta tapi harus fokus ujian,
1: nah,
0: gitu ya. Atau belum boleh pacaran sama orang tua. Tapi kalau misalkan di usia-usia yang udah agak dewasa gitu ya, ya mungkin masih trauma. Atau misalkan baru aja putus tapi aduh gue belum siap lagi, atau misalkan lagi fokus karir gitu ya.
1: Baru aja putus tapi mantannya langsung ini ya, tunangan ya.
0: Langsung
1: tunangan. Kok gitu setia dia.
0: Kok setia gitu. Perlu dipertanyakan.
1: Itu dia. Untuk yang ini banyak juga yang merespon sahabat suara ya. Waktunya belum waktunya jatuh cinta Kak Nat Donat. Oh ini Madura nih ya, Nat Donat. Terus juga Eu, apa kabar Eu? Belum waktunya jatuh cinta Kak Blue. Kita berbeda. Nat Donat, Eu sama Blue Is Blue pakai nama asli deh, beneran deh. Biar ketahuan deh suara hatinya kayak gimana ya. kita mainin ya.
0: Biasanya yang patah hati maunya gitu. Pakai second account,
1: enggak heran second choice.
0: Hey.
1: Kalau ngomongin soal EP yang ini nih, berapa manusia yang terlibat di dalamnya untuk proses ini?
0: Waduh,
1: ada berapa orang nih? Ada berapa musisi juga kah atau gimana?
0: Aku sebutin aja ya.
1: Oke, coba.
0: Ada Kak Iyas Ekute.
1: Wah.
0: Ada Yes.
1: Hadir.
0: Ada Kak Anggi Anggoro.
1: Waduh.
0: Ada Om Ferdi Tahir. Ada Om Ica. Ada Om Bembi. Ada
1: banyak.
0: Kak Ivan Alidian.
1: Ada Kak Bembi Nur.
0: Iya.
1: Aku recap ya.
0: Yeah.
1: Terus ada juga ada Kak Ferdi Taher.
0: Yes.
1: Kak Ica Aji. Iyas Pras.
0: Yes.
1: Ada lagi?
0: Kak Anggi sebagai produser, terus ada Kak Ivan juga, ada sebagai penulis lagu juga.
1: Sebagai yang dari kantoran akhirnya shifting ke full bermusik atau dikepung sama mereka, bagaimana prosesnya?
0: Wow.
1: Seru. stres, deg-degan, takut di luar ekspektasi bener, mereka
0: ya.
1: Gimana?
0: Awalnya deg-degan karena emang mereka mau ya gitu.
1: Selalu ya.
0: Iya, emang mereka mau gitu. Ya. Pasti kan punya gitu ya. Emang mereka mau, emang enggak apa-apa ya gitu. Tapi begitu ketemu mereka, ngobrol, ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat ngebantu aku gitu ya. Terus aku selalu tanya-tanya lagu yang cocok aku sama buat aku gimana, terus aku harus apa gitu ya. Terus banyak deh pokoknya sharing-sharing dan mereka sangat sangat banyak ngasih insight ke aku juga gitu. Jadi very welcome lah yang pasti.
1: Nah, ini kalau kerja sama orang banyak, orang banyak gitu ya. Terus di industri kreatif itu biasanya tuh banyak aha moment kayak apa pengalaman yang paling kamu dapetin ketika lagi proses ini? Maksudnya adalah ekspektasi kamu begini tapi ternyata ternyata begini ya. Ada enggak keseruan seperti itu? Banyak sih pasti.
0: Banyak sebenarnya. Mungkin tapi yang kalau aku ingat saat ini soalnya yang paling ngebekas kali ya karena waktu itu aku baru banget juga bikin lagu kan, belajar gitu ya. Terus aku pikir tuh prosesnya akan rumit banget gitu. Secara teknis gitu. Oh, kita harus bikin ininya dulu, itunya dulu gitu ya. Tapi sesimpel kita curhat aja dulu.
1: Maksudnya curhat gimana?
0: Curhat aja dulu kayak kita mau bawa lagu itu kemana, mau lagu itu seperti apa, ngobrol aja gitu. Jadi kayak waktu itu aku bikin bareng sama Kak Anggi dan juga Kak Iyas. Alika kita bikin lagu aja yuk gitu kan gitu. Ayo dong Kak kita bikin lagu gitu kan. Terus Alika mau bikin lagunya seperti apa gitu. Kayaknya karena udah banyak patah hati-patah hati, pengen agak romantis aku bilang gitu. Pengen yang lebih mungkin gak yang jatuh cinta kayak belum tentunya jatuh cinta banget, tapi pengennya lebih romantis, udah menemukan seseorangnya gitu. Jadi oh ya udah, terus akhirnya curhat mau kayak apa lagunya, dibawa kemana. Terus barulah disitu kita cari nadanya gitu, terus liriknya mau seperti apa gitu. Jadi sesimpel ternyata ya udah keluarin aja apa yang ada di otak lo gitu.
1: Wow, ada ilmu baru yang di kamu serap dan akhirnya kamu akan simpan itu untuk kamu berkarya kedepannya dari mereka yang ikutan berproses dalam karya ini.
0: Banyak sih sebenarnya mungkin ya. Cuma yang paling pasti itu adalah ya terus berkarya, konsisten dan sabar aja sih.
1: Oh gitu.
0: Ya itu yang paling pasti gitu. Konsisten, selalu bikin karya, selalu belajar terus gitu dan sabar aja gitu.
1: Berarti emang ini ya yang ilmu yang paling besarnya adalah kalau baru mulai ya jangan berharap apa-apa.
0: Berharap apa-apa.
1: Terus aja
0: gitu.
1: Dulu bikin.
0: Pokoknya bikin aja terus, keluarin apa yang ada di otak gitu ya. Terus apa yang pengen bisa disuarakan gitu ya. Jadi ya udah sesimpel yang penting adalah konsisten sih sebenarnya.
1: Kalau kamu ketemu mereka yang ya tadi kakak-kakak itu, kena mental gak sih awalnya kayak, oh my god ini mereka udah lama loh di industri musik gitu.
0: Bener-bener. Pasti sih, aku lebih ke kayak, aduh mereka ini gak ya, galak gak ya atau apa gitu-gitu kan. Terus kayak, jutek gak ya, judes gak ya gitu-gitu.
1: Kayak tuh lebih takut, masuk gitu nih, kan. Ternyata gak ya?
0: Siapa nih gitu, ternyata enggak lagi ya. Langsung support, langsung oh iya, langsung kenalan, langsung dekat, langsung bisa cerita-cerita banyak hal gitu. Jadinya senang banget.
1: Apakah menyesal meninggalkan kantoran?
0: Tentu tidak dong.
1: Nanti kita akan lanjut lagi sama Suara ya. Kita akan main games juga. Yang pasti Alika, Syafira dan juga Dodo Harahap masih bersama kamu. Setelah Isyana Sarasvati, Terpesona, kita balik lagi.
2: Memainkan musik pilihan. Suara
3: Warga Indonesia.

0: playlist.
1: Hi, moms and dads. Bukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya, terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
10: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
11: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
12: Suara.

0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Pemkot Semarang terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Tak hanya fokus pada kesiapan venue perlombaan dan layanan, Pemkot Semarang juga menyiapkan pengalaman wisata religi dan heritage yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA untuk menghadirkan berbagai paket wisata yang mengangkat sejarah Islam budaya serta wajah toleransi yang telah lama menjadi identitas kota Semarang. Wali kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ Nasional bukan sekedar ajang syiar Al-Quran, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan keberagaman kota Semarang kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dalam paket wisata religi yang disiapkan, peserta dan tamu MTQ akan diajak menelusuri berbagai situs penting penyebaran Islam di Semarang. Destinasi yang masuk dalam rute wisata antara lain Makam Sunan Treboyo, Makam Kiai Haji Soleh Darat, Makam Kiai Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman Semarang yang memiliki nilai historis tinggi. Tak hanya itu, ASITA juga merancang paket wisata heritage yang menampilkan keberagaman budaya dan keagamaan kota Semarang. Rute itu akan menghubungkan sejumlah ikon kota seperti kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Belenduk, hingga Pura Agung Girinata sebagai simbol harmoni yang tumbuh di tengah masyarakat multikultural. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng sebanyak 5 daerah di Jawa Tengah menjadi pilot project dalam program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. Kelima daerah tersebut meliputi Purworejo, Sukoharjo, Pati, Surakarta, dan Kota Semarang. Itu mengemuka dalam acara kick-off Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Minuman di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Selasa kemarin. Kepala BPOM Pusat Taruna Ikrar mengatakan alasan Jawa Tengah menjadi pilot project karena banyak tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan menjadi aneka jamu. Bahkan minum jamu di provinsi ini sudah membudaya. Sejauh ini pemanfaatan jamu juga dinilai aman. Ia menilai tanaman obat herbal bisa menembus pasar nasional bahkan pasar global. Sehingga program pengembangan jamu di Jawa Tengah harus mendapat dukungan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng meminta di kawasan Solo Raya melakukan penguatan irigasi, embung, sumur hingga langkah mitigasi kekeringan untuk menjaga produktivitas pertanian. Jawa Tengah akan mempertahankan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur air dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kondisi ketahanan pangan masih aman dan surplus produksi beras melebihi kebutuhan masyarakat. Namun ia meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan. Menurutnya, daerah berbasis pertanian memiliki tantangan tersendiri dibanding wilayah industri, sehingga membutuhkan dukungan dan insentif agar tetap mampu menjaga produktivitas pangan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng menyiapkan 2 sektor baru sebagai penggerak ekonomi 2027, yakni pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Optimalisasi 2 sektor itu guna mengerek target pertumbuhan ekonomi di wilayah ini sebesar 6 hingga 7,4%. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah 5,89% pada triwulan pertama tahun 2026 dan masih bisa ditingkatkan lagi. Itu disampaikan Gubernur di sela acara Rembuk Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Kudus. Upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi itu tentu tidak meninggalkan penguatan sektor ketahanan pangan yang sudah dimulai pada 2026 serta upaya meningkatkan realisasi investasi. Lutfi meyakini sektor pariwisata mampu menjadi penopang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025, salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata melalui penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,6%. Tim Liputan mewartakan. warga Jateng setelah vakum kurang lebih 2 tahun Liga 1 ASKA PSSI Grobogan. Dipastikan kembali digelar pada bulan Juni ini. Kompetisi sepak bola tertinggi tingkat kabupaten itu hadir dengan format baru berbasis wilayah yang dinilai lebih efektif dan merata, sekaligus mendekatkan atmosfer pertandingan ke masyarakat desa. Ketua Harian ASKA PSSI Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, kompetisi tahun ini tetap diikuti 16 tim, namun mekanisme pelaksanaan dibuat lebih terstruktur dengan pembagian wilayah barat dan timur. Pada format terbaru ini, 16 tim peserta akan dibagi ke dalam 4 grup. 2 grup akan mengisi zona wilayah barat dan 2 grup lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunjeng Gubuk dan lapangan Bugal. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia memutarkan

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Cie, ada yang mau jadi anak kuliah nih. Udah nemu belum kampus mana yang pas buat ngembangin potensimu? Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya gak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
8: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
9: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
3: Nani?
2: Dislanding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum. Hai, selamat sore sahabat suara. Lagi pada ngapain? Masih pada kerja ya? Kasian, kok gak pulang-pulang sih? Sebenarnya itu pertanyaan bisa dibalikin ke aku lah. Jam segini kok baru berangkat, Gin? Yeay. Terpantau di luar mendung sih sahabat suara. Aku barusan dikabarin sama orang rumah, katanya di daerah rumahku di Metese itu udah hujan deras. Jadi buat kamu yang masih terjebak di jalanan macet gitu ya, kalau misalkan udah kerasanya mendung-mendung gupal gutilah aka gelap gulita, minggir dulu deh sahabat suara, daripada nanti di tengah jalan tiba-tiba kena hujan kamu, keruntuhan hujan tuh apa ya maksudnya ya, tiba-tiba terguyur hujan. Cuaca tuh lagi gak enak banget, badannya pasti banyak yang sakit juga, banyak yang meriang ya kan. Tapi apa daya, dunia ini segala-galanya masih butuh uang. Jadi tetap harus bekerja, kerja. Anyway, hari ini aku nemenin kamu lagi nih di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam bareng sama aku Gina Joyo. Tune in terus di 90,2 FM, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Sunshine, sahabat Suara Sunshine. Tapi ketika aku membaca berita ini, kok aku tidak merasakan adanya sunshine ya sahabat suara. Lagi scrolling sosial media, and then I found this news yang menurut aku bisa dibuat untuk bahan diskusi gitu ya. Jadi ada postingan dari salah satu akun di Instagram gitu ya. Dari postingan itu kamu semua harus tahu nih, kalau ternyata fenomena berpindah kewarganegaraan itu lagi rame banget, iya kan? Pasti itu selalu menjadi topik hangat dan selalu menjadi topik yang asik untuk dibicarakan. Apalagi kalau misalkan di tongkrongan, ngaku, kamu pasti juga pernah kan ngobrolin ini, berencana. Jadi Kementerian Hukum itu baru aja ngasih data yang bikin kita juga shock, karena ada hampir 8.000 warga negara Indonesia atau WNI yang mutusin untuk mengajukan permohonan pelepasan status kewarganegaraan mereka dalam waktu 5 tahun terakhir ini. Wow, 8.000 itu bukan angka yang sedikit loh sahabat suara. Itu dikumpulin di GBK full. Penuh, udah ngepan banget. Pasti kamu kalau misalkan dilihat 8.000 mata juga pasti deg-degan kan sahabat suara. Nah, sebanyak itu tuh yang memutuskan untuk mengajukan permohonan pelepasan status WNI ini. Dan angka ini jelas bukan jumlah yang sedikit itu tadi, dan langsung akhirnya memicu perbincangan hangat di kalangan netizen gitu kan, yang penasaran kenapa sih tren ini akhirnya bisa melonjak drastis. Jatuhnya bukan issues ya, jatuhnya udah bukan issues lagi ya, ini jatuhnya udah tren. Sedih deh. Jadi Direktur Tata Negara Ditjen AHU Bapak Dulyono ini juga sempat ngangkat bicara mengenai fenomena yang cukup mengujudkan banyak pihak ini. Jadi menurut beliau nih, jumlah permohonan pelepasan kewarganegaraan tersebut diprediksi akan terus naik sahabat suara. Dengan apa? Seiring dengan masuknya berkas-berkas permohonan baru setiap bulannya, yang ternyata gak pernah berhenti. Terus tuh datang di meja kementerian permohonan itu. Dan hal ini memang nandain kalau tren untuk lepas dari status WNI bukan cuma fase.

asing. Jadi entah itu suaminya, entah itu istrinya, itu mereka WNA, Sahabat Suara. Jadi biar urusan administrasi keluarganya mereka juga enggak yang bertele-tele, enggak ribet, pengen udah hidup ini udah ribet. Jadi tolong masalah pernikahan ini dibikin simpel aja. Dah, mereka rela tuh lepas paspor ijo, ya kan? Cinta emang kadang bikin orang buta sih. Rela ngelewati batas negara dan hukum administrasi demi bisa hidup tenang bareng pasangan. Akhirnya entah itu si laki-lakinya atau perempuannya memilih untuk ikut pasangannya ke luar negeri, non jauh di sana. Selain masalah urusan asmara dan pernikahan beda negara, ada juga the other factor yang gak kalah kuat mendorong ribuan WNI ini untuk pindah haluan kewarganegaraan adalah mengajar pendidikan tinggi yang lebih menjanjikan. As we know, kalau misalkan ada kesempatan untuk bersekolah di luar negeri, I would love to, Sahabat Suara. Aku gak akan pikir panjang, let's go. Kok kayak gitu? Atau kesempatan karir di luar negeri sana itu juga bagus, atau mungkin pekerjaan yang lebih mapan di kaca internasional menjanjikan gitu ya, sampai keinginan untuk menetap secara permanen di luar negeri itu menggebu-gebu. Jadi memang keputusan untuk lepas dari status WNI ini didasari dengan pertimbangan masa depan gitu ya, dirangkumnya kayak gitu ya. Akhirnya aku bisa menyimpulkan bahwa itu tadi, lepas WNI tapi mereka juga mempertimbangkan masa depan mereka yang ternyata dipersiapkan dengan matang dari masing-masing individu demi kehidupan mereka. Jauh mereka rasanya itu lebih baik untuk kehidupan mereka ke depannya. Terus kalau menurut kamu gimana nih, Sahabat Suara? Dengan issues yang seperti ini, dengan fenomena banyak sekali WNI yang akhirnya memutuskan keluar dari Indonesia, what's your thoughts? Kamu bisa sharing di 0811 27002. Aku tunggu ya.

0: diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Gas, genggam hadir.
9: Bu, buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
10: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
11: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
9: Gas, ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal 100 ribu rupiah akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
12: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat,

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo, sahabat suara. By the way, as I told you before, kan tadi aku bilang di awal opening, aku bilang ini tuh lagi mendung banget loh, udah gupal gutila banget. Dan bener aja, Tembolong diguyur hujan sahabat suara. Di sini studio sengaja aku nggak nyalain lampunya biar vibesnya kayak vibes kamar aku setiap hari, di mana selalu remang-remang dan syahdu. Aku suka sekali vibesnya kayak gini, dingin, AC, lampu nggak nyala, cuma ada cahaya dari jendela-jendela. Ih, seneng banget. Apakah aku tidur aja? Nggak usah siaran deh, aku tidur aja. Nggak usah kita diskusi-diskusi lagi soal ini. Apalah, nggak mungkin dong, nggak bisa lepas tanggung jawab kayak gitu ya sahabat suara. No. Anyway, kita masih ngebahas soal WNI, 8.000 WNI selama 5 tahun terakhir ini. Ada 8.000 WNI yang memutuskan untuk berpindah warga negaraan. Jadi keputusan untuk pindah warga negara emang hak personal masing-masing orang sih kalau menurut gue ya. Tapi tetap aja hal kayak gini tuh selalu apa ya, gak pernah gagal untuk memancing perdebatan yang seru banget di kalangan netizen Indonesia. Banyak yang pro berat ya ngomongnya. Banyak yang pro dan ngerasa kalau langkah yang diambil sekitar 8.000 mantan WNI itu hal yang sangat logis, terutama untuk mereka yang emang udah dapet jodohnya di luar negeri gitu, atau punya karirnya tuh lebih moncer di negeri orang. Kalau aku jadi mereka juga, kalau karirku lebih moncernya di luar negeri, aku keluar negeri sih. Anyway, di zaman sekarang yang udah serba digital, udah serba global, pindah paspor tuh lebih apa ya, lebih dinilainya tuh sebagai pilihan karir sih kalau aku lihat ya, dan pilihan hidup juga yang realistis banget demi kemudahan mobilitas juga ya kan. Kita tahu banyak sekali privilege yang bisa didapatkan gitu. Tapi di sisi lain nggak sedikit juga netizen yang langsung kayak berkomentar dengan nasionalis mode, menyayangkan kenapa fenomena ini bisa sampai terjadi masif banget gitu dalam 5 tahun belakangan. Dan itu akhirnya jadi pertanyaan mereka juga, yang gak salah juga mereka mempertanyakan itu gitu loh. Ada semacam ada rasa sedih gitu, atau bahkan mungkin ada sedikit mengungkapkan kritik dan saran gitu, yang melihat tren ini sebagai bentuk kurangnya rasa cinta tanah air. Ada yang bilang seperti itu, atau hilangnya talenta lokal berprestasi yang harusnya bisa ngebangun bangsa sendiri. Nah, itu deh perdebatan ini akhirnya menciptakan sudut pandang antara mereka berbeda-beda gitu. Tapi kalau menurut aku, ketika talenta-talenta berprestasi, talenta-talenta hebat anak muda kok akhirnya memilih untuk keluar dari ini, negara ini, kan jadi bertanya-tanya gak sih sahabat suara, berarti kurang diberikan wadah atau apa gitu ya kan. Jadi kalau kita breakdown lagi masalah karir, masalah pendidikan, ya memang gak bisa dipungkiri kalau fasilitas, apresiasi di luar sana kadang terlihat jauh lebih oke ya untuk sebagian profesional muda kayak kita. Setuju gak sahabat suara? Banyak kok lulusan terbaik kita yang kuliah di luar negeri akhirnya memilih untuk menetap di sana. Tapi gak sedikit juga yang mereka sudah menempuh pendidikan jauh di sana, balik lagi ke Indonesia untuk membangun negeri kita, agar negeri kita bisa menjadi negara yang lebih baik lagi. Kita perlu apresiasi both of them. Dua tipe itu perlu kita apresiasi. Tapi ketika ini menjadi sebuah issues dan memicu diskusi, akhirnya muncul deh diskusi panjang tentang pentingnya pemerintah kita sendiri untuk terus berbenah gitu ya, dalam menyediakan lapangan kerja yang itu tadi berkualitas, iklim risetnya juga suportif, biar anak muda kayak kita tuh enggak terpikirkan untuk meninggalkan negara ini gitu. Indonesia kita tahu ya, Indonesia banyak sekali potensinya, potensi alam, aduh keberagamannya kita itu luar biasa hebat sahabat suara. Jadi emang urusan birokrasi dan kemudahan akses paspor asing juga akhirnya
digadang-gadang gitu jadi salah satu alasan terkuat kenapa akhirnya menetap di luar negeri dan pindah negara itu jadi opsi yang sangat oke. Jadi opsi yang sangat endul, apalagi kita tahu rupiah kita kondisinya seperti apa kemarin gitu ya kan sahabat suara. Jadi punya paspor dari negara maju, akhirnya juga kita bisa tahu sering memberikan benefit bebas visa ke ratusan negara di dunia, yang mana hal itu akan mempermudah banget mobilitas mereka yang kerjanya itu sering berpindah-pindah belahan dunia, aka keliling dunia, atau mungkin punya bisnis internasional. Jadi alih-alih cuma karena gak cinta Indonesia, keputusan ribuan orang ini sebenarnya pure karena kalkulasi aja, efisiensi waktu segala macam, tenaga, kelancaran urusan bisnis yang gak panjang mereka. Mereka kan juga butuh sesuatu hal untuk membuat hidup mereka lebih baik lagi. Kalau menurut kamu bagaimana kah sahabat suara? Apakah kamu setuju sama aku atau kamu punya pendapat sendiri nih?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Penyanyi dan aktris Indonesia Agnes Mo dikonfirmasi menjadi pengisi suara dalam film animasi Hollywood terbaru Group Tales. Ini merupakan film Hollywood kedua bagi Agnes setelah sebelumnya ambil bagian dalam series Reacher season 4 yang akan tayang akhir tahun ini. Selain Agnes, double Group Tales juga bakal diisi oleh Alan Rickman, Ansel Elgort, Halle Bailey, hingga Ludacris.
0: Suara Fakta.
2: Transaksi kris untuk wisatawan asing di Indonesia hingga Mei 2026 telah mencapai angka 4,3 triliun rupiah. Turis pengguna kris didominasi asal Malaysia, China, dan Singapura. Menariknya, angka ini melampaui transaksi WNI di luar negeri yang hanya sebesar 1,47 triliun rupiah. Deputi Gubernur BI menilai ini adalah bukti luasnya adopsi kris secara global.
0: Suara Fakta.
2: Sutradara Andrew Stanton mengungkapkan Toy Story 5 membuka peluang trilogi baru yang berpusat pada kisah karakter Bonnie menyamai perjalanan Andy. Tayang global sejak 19 Juni, Toy Story 5 mencetak debut terbesar sepanjang sejarah Pixar setelah meraup pendapatan fantastis sebesar 312 juta US dollar hanya dalam 3 hari pertama penayangannya di bioskop seluruh dunia.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Cristiano Ronaldo mengukir rekor baru sebagai pemain pertama dan satu-satunya yang selalu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Catatan ini diraih Ronaldo saat 2 golnya membantu Portugal unggul melawan Uzbekistan 5-0. Rekor gol Ronaldo ini tidak bisa disamai oleh Lionel Messi sebab meskipun sama-sama bermain di 6 Piala Dunia, tapi Messi gagal mencetak gol saat tampil di Piala Dunia Afrika Selatan tahun 2010. Sementara itu, Inggris gagal mengamankan 3 poin setelah diredam Ghana dengan skor kacamata. Sedangkan Kroasia berhasil menang tipis 1-0 atas Panama.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Jikalau, sahabat suara, by Naif. Jikalau, jikalauan lah ya. Yang penting sekarang realitanya kan seperti itu. We have to face the truth aja kalau menurut aku. Dan melihat realita dari data itu juga, based on salah satu postingan dari Instagram gitu ya, yang juga bersumbernya langsung dari Kemenkumham. Kebalik-balik, Kemenkumham. Sudah saatnya kita semua menjadikan ini sebagai bahan refleksi. Cukup mendalam. Mirisnya sih ada gitu ya. Angka 8.000 WNI yang lepas status itu bukan cuma angka doang, tapi itu udah alarm juga untuk ekosistem sosial dan ekonomi di Indonesia. Prihatin. Kita harus mulai bertanya-tanya nih, apa yang bisa negara kita tingkatin lagi ya, supaya generasi-generasi muda yang bertalenta, kayak yang tadi aku bilang, bertalenta, berprestasi, ngerasa bahwa masa depan mereka itu akan jauh lebih terjamin gitu loh, jauh lebih cerah kalau mereka tetap bertahan di tanah air kita sendiri. Dan pemerintah sendiri lewat Dijen AHU itu pastinya bakal terus memantau pergerakan data ini demi memahami dinamika kependudukan global juga yang melibatkan warga-warga kita, ya kan? Dan harapannya dengan mengetahui alasan dominan kayak faktor pekerjaan, pendidikan gitu, kedepannya bakal ada kebijakan-kebijakan baru yang jauh lebih ramah juga terhadap talenta lokal, diaspora Indonesia juga, ya kan? Dan sangat diharapkan peningkatan kualitas pendidikan tinggi sih di dalam negeri. Penciptaan ekosistem itu tadi yang sempat aku mention, ekosistem industri yang sehat, kompetitif, itu bisa jadi kunci sih biar laju keinginan pindah warga negara saat ini tuh nurun. Amin. Bagi kita yang memilih untuk tetap memegang paspor Indonesia, fenomena ini gak perlu ditanggapi dengan amarah. Buru-buru ngecap mereka yang sudah meninggalkan kita itu sebagai orang yang tidak setia, gak usah kayak gitu. Yang damai-damai aja. Setiap orang kan punya perjuangan dan jalannya masing-masing gak sih, dalam mempertahankan hidup, mencari kebahagiaan mereka sendiri, baik itu lewat jalur pernikahan, akademis, maupun karir profesional di luar negeri. Dan tugas kita sekarang adalah fokus ngebangun lingkungan sekitar kita itu jadi lebih positif lagi, lebih produktif, lebih inklusif, biar Indonesia ini makin dilirik nih sebagai tempat tinggal yang nyaman dan menjanjikan untuk siapa saja. So, akhir kata di jam pertama aku siaran, gimana nih kalau menurut pandangan kamu sendiri melihat fenomena ribuan WNI yang mutusin untuk pindah ke warga negaraan dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini? Apakah kamu termasuk tim yang mendukung keputusan mereka? Atau kamu justru merasa ada hal yang harus dibenahi nih? Dibenahi sama siapa? Ya sama negeri kita sendiri. Karena kadang kayak love-hate relationship ya sama negara kita sendiri. Kayak kalau udah jauh, I miss you, but deep down, I hate you.
1: I miss you, baby.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
2: Hah? Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
1: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, Tuan.
2: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
1: Buat kabur, Tuan.
2: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
1: Hei, menyerah!
3: Lah,
4: saya geng juga.
2: Nah, kamu juga.
5: Tuan muda, senyum aja.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina Joyo nih, sahabat suara di Suara Santai. Siapa yang sudah lihat ini postingannya Isuara Semarang yang terbaru? Maksudah, yay, exactly. Hari ini kamu bakal ditemenin sejam barengan sama Avril Lavigne. Ya ampun, dia tuh emang ini ya, girl crush banget. Menurut aku dia tuh keren banget. Dari stylenya selalu nyentrik. Kalau menurut aku, gila ya kalau kita ngomongin musisi popang legendaris, apalagi eranya tuh era 2000-an gitu. Namanya doi Avril Lavigne itu tuh udah pasti langsung muncul aja gitu. Siapa popstar menurut kamu yang rockstar jatuhnya? Avril Lavigne. Dan dulu salah satu saudara aku itu punya posternya Avril Lavigne, itu gede banget ditempel di kamarnya. Cowok anyway, dia dia nge-crushin kakak Avril banget, kakak kayak deket banget lu sebenarnya. I grew up listening to her music, cuman memang bukan not a fan ya, bukan yang mengikuti banget gitu loh. Tapi memang ya gimana, karena aku tuh dulu sering dititipin di eyangku, banyak kakak sepupuku juga di sana. Jadi memang gaulnya bareng-bareng sama mereka dengan musik-musiknya mereka. Salah satunya itu Avril Lavigne. Tapi anehnya, makin kesini orang-orang bukan cuma nge-hype lagu-lagunya doang, tapi juga ngebahas soal conspiracy about her. And it's super crazy. Yang bilang kalau Avril sebenarnya tuh udah gak ada, yang asli udah gak ada sejak tahun 2003 lah. Pokoknya banyak sekali teori konspirasi soal si Avril ini. Teori konspirasi yang awalnya nyebarnya itu setelah aku baca-baca lagi, sebenarnya siapa sih yang munculin itu pertama? Ternyata itu dari sebuah blog di Brazil yang ngeklaim kalau Avril itu yang kita lihat sekarang itu tuh body double, atau dia itu tiruannya, stunnya ya. Jadi emang namanya itu Melissa Vandela yang sengaja disewa untuk ngegantiin posisinya si Avril demi kepentingan industri musik agar tetap terus berjalan. Is that true, sahabat suara? Mungkin untuk para penganut teori konspirasi ini, mereka ini punya sejuta bukti, apa ya, cocok logi lah ya, yang kalau didengerin sekilas emang akhirnya kita jadi mikir dan merinding gitu loh, merinding. Mereka sering banget ngebandingin foto-foto jadulnya Avril pas zaman album Let Go sama penampilan dia di album-album setelahnya. Ngeri ya. Terus mulai deh nyari-nyari perbedaan kayak bentuk hidung. Ih, hidungnya kecilan. Mungkin waktu itu di Photoshop, we never know, gak tahu juga. Terus ada juga yang ngedebatin soal posisi tai lalatnya ada beda. Mungkin posisi tai lalatnya itu suung tapi gabut ya, sahabat suara. Jadi dia pindah dikit deh, ternyata ada yang notice gitu. Sampai ada juga yang ngebandingin tiga badan yang katanya agak berubah. Mungkin Mbak Avril masih dalam masa pertumbuhan. Masih kan Mbak? Jadi ada ininya, ada kayak perbedaan. Oh, lebih tinggi dikit. Oh, mungkin dia makan vitamin ini, minum vitamin peninggi badan. Gak tahu juga. Gak cuma fisiknya doang. Perubahan gaya bajunya Avril yang dulunya tomboy itu tadi, kan aku bilang dia tuh very stylish and very nyentrik banget. Dulu mungkin gaya pakaiannya itu selalu tomboy, pakai celana gombrong, pakai dasi gitu ya, celana pendek gombrong, apa sih itu namanya. Terus tiba-tiba berubah jadi lebih feminin, suka pakai rok mini pinknya dia yang very legend itu, dari album The Best Damn Thing. Terus itu akhirnya juga dijadiin bukti kalau sosok di balik gaun itu sebenarnya adalah si Melissa ini, bukan si Avril yang asli gitu loh. Parahnya lagi, netizen itu di forum-forum internet luar negeri ya sampai niat banget loh ngebedah lirik-lirik lagunya. Aku sempat nonton salah satu videonya YouTuber juga yang ngebahas soal si Avril Lavigne ini.
Dan katanya memang sampai sebegitunya, sampai lirik-liriknya pun juga dicocok logi untuk nyari pesan tersembunyi yang sengaja ditinggalin nih sama si Melissa ini. Oh, Melissa ternyata itu ya, talented juga ya Mel, lu kasih tips dah biar bisa mirip-mirip kayak Avril Lavigne bagaimana. Salah satu lagu yang paling sering dibahas judulnya itu Nobody's Home, dimana liriknya memang kedengerannya melankolis, sedih banget, seolah-olah itu lagi nyeritain tentang apa ya, seseorang yang udah gak ada lagi di dunia ini gitu loh. Mereka tuh percaya kalau lagu itu adalah bentuk perasaan bersalah dari pihak manajemen atau dari si Melissa saya sendiri yang akhirnya harus pura-pura jadi orang lain dan hidup dalam bayang-bayang popularitas musisi yang sudah tiada, sudah meninggalkan kita di dunia gitu loh. Walaupun teori ini udah berkali-kali dibantah langsung sama si Avril Lavigne-nya dalam berbagai sesi wawancara resmi, dia tuh udah sempat bilang kayak, eh, enggak loh. Enggak. Heh, Nono ya. Nono bilang aku ini Melissa, Melissa Nono. Avril cuma satu, cuma aku. Gak ada lah itu teori-teori kayak begitu, jangan didengerin, tahayul. Katanya Avril kayak gitu sahabat suara, tapi tetep aja namanya netizen ya. Netizen budiman gak mau kalah. Terus tuh dirawat apa? Avrilnya? Enggak, rumornya. Rumornya tetap dirawat sampai sekarang sahabat suara. Jadi Avril sendiri bahkan sempat ketawa juga waktu ditanya soal ini dan bilang kalau rumor itu tuh kayak hal paling aneh. Kayak dia tuh bilang, enggak ya, itu aneh banget guys, jangan kayak gitu deh. Itu adalah sebuah hal paling gak masuk akal yang pernah aku dengar sepanjang karirku. Jadi jangan kayak gitu, aku ilfeel. Sama si Avril bilang kayak begitu sahabat suara. Tapi ya namanya juga internet, gimana dong, makin dilarang, makin dibantah, makin curiga orang-orang ya. Biasanya orang-orang malah makin penasaran tuh, terus akhirnya ngegoreng isunya terus biar tetap relevan, terus seru buat jadi bahan obrolan santai pas lagi nongkrong. Tapi dibalik segala kontroversinya soal konspirasi beliau ini, lagu-lagunya itu tak lekang oleh waktu sahabat suara. Langsung aja di sini udah disiapin banyak sekali lagunya Avril Lavigne buat kamu yang mau throwback-throwback sedikit, boleh lah. This is Avril Lavigne, What the Hell. Enjoy.

0: usia Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini?
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo ya sahabat suara. Oh my god, kamu dengerin lagu-lagunya Avril Lavigne ini, siaran aku hari ini sambil ngapain sih sahabat suara? Apakah ada yang masih di jalan? Atau mungkin lagi bingung gin soalnya. Aku gak mungkin deh dengerin lagu kayak gini terus kejebak macet tanpa jajan. Kok kayak aku dikit-dikit harus ngemil sahabat suara. Tapi sebenarnya ada satu hal yang bikin sebel ya sih, kalau misalkan lagi belanja atau lagi jajan. Yang nyebelin adalah ketika kita itu gak bisa nemuin produk-produk baru yang mau kita coba. Ih, sebel banget itu rasanya. Makanya nih, mending kamu belanja di tempat yang udah pasti selalu update produk baru dengan harga yang pastinya juga spesial, cuma di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good Sosis, German Smoke Cheese, dan Korea Gochujang dengan promo Buy 2 Get 2. Cobain juga ramen Yes Miko Hakata Chicken Ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo Buy 2 Get 1. Sama yang terakhir nih, ada Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900. Wow, murah banget kan? Iya dong, makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu dong pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. And that was my happy ending, sahabat suara. Ya, ya, gimana? Udah flashback belum? Anyway, kita masih bakal ngobrolin soal Avril lagi ya. Tapi kalau ngomongin soal Avril Lavigne, itu jelas nggak bakal lengkap, nggak afdol gitu ya. Kalau kita itu nggak ikutan ngebedah pengaruh gaya fashionnya doi yang benar-benar iconic dan jadi kiblat juga anak muda di seluruh penjuru dunia. Siapa yang udah pernah ngikutin tren fashionnya nih? Awal-awal munculnya dia, Avril tuh nyiptain kayak sebuah tren fashion yang sering banget disebut sebagai skater girl atau goth light, yang simple tapi tetap kelihatan edgy gitu loh. Kayak apa ya, kombinasi antara celana kargo gombrongnya dia, pakai sepatu skate, sneaker skate, kaos hitam polos ditumpuk pakai dasi gitu, ditambah aksesoris gelang tangan yang penuh biasanya warna hitam. Udah deh, boom, langsung ditiru. Bahkan sampai sekarang juga aku masih sempat lihat beberapa anak muda seumuran aku yang masih pakai fashionnya itu 11-12 sama Avril Lavigne kayak gini, sahabat suara. Jadi memang pengaruh fashionnya Avril ini benar-benar very massive, karena dia berhasil ngebongkar standar kecantikan pop star sih pada zaman itu. Setuju kan? Yang mungkin pada saat itu harus kelihatannya tuh anggunly, pakai baju yang apa ya, gorgeous aja gitu lah. Tapi Avril tetap ngasih tahu ke semua cewek kalau tampil keren dan menarik itu nggak harus selalu ribet pakai high heels. You don't have to wearing dress or something gitu. Tapi pakai baju casual yang nyaman untuk kamu, nyaman untuk gerak pun bisa bikin kamu tuh jadi pusat perhatian gitu lah. Apalagi gaya rambutnya nggak ribet. Simple, lurus, panjang, belah tengah, ada highlight pink. Tuh, gaya rambutnya itu gak pernah bisa dilupain. Itu tren salon, pernah tuh jadi tren salon paling laris, sahabat suara. Dan uniknya, meskipun tren fashion itu terus berputar dan berganti tiap tahunnya, gaya Y2K ala Avril Lavigne ini memang belakangan ini justru naik lagi dan digandrungi sama generasi zaman sekarang. Kayak yang tadi aku bilang ya kan, banyak content creator fashion ya di TikTok ataupun di Instagram yang mulai nge-recreate gaya jadulnya si Avril, terus dikasih highlight modern, terus ngebuktiin juga kalau selera fashion itu si Avril tuh memang punya selera fashion yang timeless, gak ada matinya. Baju-baju bertema punk rock dengan kasih motif kotak-kotak dikit, rantai dompet, sepatu boots tebel. Ih, itu dulu Avril pakai itu, sahabat suara. Sekarang malah kayaknya must have items ya buat anak-anak muda yang pengen tampil beda tapi tetap aesthetic, tetap edgy, tetap gaul, tetap enak dilihatnya. So in the end of the day, Avril Lavigne bukan cuma sekedar penyanyi pop punk biasa, tapi juga udah jadi ikon budaya populer yang pengaruhnya masih kerasa banget sampai detik ini sekalipun. Baik dari segi konspirasi uniknya yang selalu seru dibahas, transformasi musiknya yang berani banget, sampai pengaruh fashionnya yang mendunia sekali. Semuanya itu ngebentuk warisan sejarah musik yang luar biasa, sahabat suara. Jadi buat kamu semua yang tumbuh besar bareng sama lagu-lagunya dia, gak bisa dipungkiri kalau Avril itu emang punya andil besar dalam kebentuk selera musik. Terus how you style baju ketika zaman sekolah dulu tuh seperti apa. Pokoknya dia itu trendsetter deh, sahabat suara. Anyway, aku masih punya beberapa lagunya dari Avril Lavigne yang bakal aku puterin buat kamu. Pokoknya di sini terus aja sambil ditemenin sama lagu-lagunya Avril Lavigne. For the next song, this is Nobody's Home. Enjoy!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Ini sudah jam terakhir siaran aku, sahabat suara. Dan hari ini adalah hari Rabu. Sudah waktunya kita masuk ke Modis Makin Oke Dijamin Stylish. Shout out dulu dong buat kamu semua. Kenapa itu shout out ya? Enggak, shout out untuk orang yang sudah mengirimkan aku postingan ini. Jadi kamu pasti tahu kan, terutama cewek-cewek familiar banget sama seriesnya Euphoria. Ini kan season 3-nya itu lagi rame banget dibahas kan. Izin jam ini ya kak, izin jam ini. Jadi setelah ngalamin time jump selama 5 tahun, Ternyata gaya makeup dari karakter di series ini ikutan mendewasa ya. Dan akhirnya dibikin lebih toned down gitu loh makeupnya, alias tidak seheboh dulu. So, gitu gak sih? Gimana sih ininya, apa namanya, dialognya? Ntar nanti aku remember dulu ya, nanti aku inget-inget lagi. But anyway, kalau di season 1 dan di season 2 kita tuh selalu diperlihatkan dengan tampilan yang identik banget sama taburan-taburan gemerlap, guratan eyeliner yang very artsy demi nunjukin kayak apa ya, eksperimen ekspresi masa remaja mereka, para karakter yang penuh dengan gejolak dan juga drama. Di season 3 ini it's a bit different, semuanya berubah total. Jadi gayanya tuh lebih glam, yang lebih polished juga. Dan perubahan drastis ini emang sengaja dirancang, bukan tanpa alasan, sahabat suara. Tim produksi filmnya sengaja mau nunjukin siapa sebenarnya karakter-karakter ini saat mereka itu sudah tumbuh dewasa gitu. Head makeup artistnya Euphoria, Donny Davy, ini sempat ngebeberin kalau transisi gaya di season ini tuh memang sebenarnya bentuk revenge, perlawanan estetik terhadap trend clean girl aesthetic yang lagi menjamur di mana-mana di dunia nyata sekarang ini. Pokoknya harus clean girl look. Oh no. Makanya alih-alih bikin makeup yang polos atau minimalis banget, semua detail itu justru dibuat jadi lebih kontras gitu ya, lewat kalau aku lihat fotonya sih ada hint-hint lip linernya. Lip linernya tuh jauh lebih bold. Terus eyelinernya juga tetap bold tapi tidak gemerlap kayak season 1 dan season 2. Tetap ada body shimmer yang bikin para karakternya itu jadi jauh lebih apa ya, glam, gordas banget deh pokoknya. Dan konsep utama dari riasan di season terbaru ini benar-benar mengusung tema glam, glam, and glam yang very apa ya, strong tapi juga tetap terlihat very anggunly dan tetap mature. Dan uniknya lagi, pemilihan warna makeup di sini juga nggak sembarangan dipilih asal cocok-cocok di kamera doang, enggak. Ini sengaja dijadiin kayak simbol visual untuk ngegambarin kondisi mental dari masing-masing karakter gitu loh. Yang karakternya gila kayak gini ya, yang karakternya kalahan kayak begini, yang karakternya mind blowing kayak begini, kayak gitu loh. Contohnya nih, warna pink itu sengaja dipakai untuk nunjukin sisi rapuh dan vulnerable dari seorang karakter. Terus warna biru justru identiknya itu sama karakter yang lagi kehilangan kontrol atas hidupnya sendiri, alias lagi going off the rails, I mean, yeah, I'm sorry. Dan bisa dibilang hampir semua karakter di Euphoria season 3 ini sekarang punya signature glamnya masing-masing yang secara nggak langsung mencerminkan bagaimana perjalanan hidup mereka yang kita tahu setelah lulus SMA berliku. Intinya urusan dandan di season kali ini tuh jauh benar-benar bergeser gitulah ya. Bukan cuma sekedar untuk ajang cantik dan labrak, enggak, atau mungkin estetik labrak.
atau mungkin estetika visual di depan layar kaca aja ya, nggak kayak gitu ya sahabat suara. Dan makeupnya juga udah bertransformasi, lebih magis, lebih krusial lagi untuk nunjukin siapa sih diri karakter yang sesungguhnya gitu sekarang. Apa yang lagi mati-matian mereka perjuangin dalam hidup gitu, apa yang lagi berusaha mereka sembunyiin rapat-rapat, dan apa yang pengen mereka tunjukin ke dunia luar sebenarnya gitu. Dan kalau kita tarik benang merah dari fenomena series Euphoria tadi ke dunia nyata, cara makeup mempengaruhi dan mencerminkan karakter seseorang itu emang sedalam dan senyata itu tahu sahabat suara. Nah, malam ini kita bakal ngomongin gimana sih makeup itu mempengaruhi dan mencerminkan karakter seseorang. Kita bedah satu persatu. Jadi buat kamu yang penasaran, tune in terus di 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual,

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo, sahabat suara. Aku udah live di TikTok iSuara nih, di @isuara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, boleh join di sini karena kita lagi ngobrolin soal gimana sih makeup itu mempengaruhi dan mencerminkan karakter seseorang gitu ya. Kalau kita tarik benang merah dari fenomena series Euphoria yang tadi sempat kita obrolin, terus ke dunia nyata kita tarik ya, cara makeup mempengaruhi dan mencerminkan karakter seseorang itu tuh emang dalam, dan ternyata seril itu loh, sahabat suara. Sadar atau enggak, pilihan gaya dandan kita tiap harinya itu sebenarnya kayak bentuk komunikasi nonverbal yang paling honest tentang gimana kondisi psikologis kita pada saat itu. Ternyata kayak gitu setelah aku baca-baca ya. Dan seseorang yang lagi ngerasa kayak very confident that day dan pengen memegang control, kendali penuh atas harinya, biasanya bakal cenderung milih warna yang bold, kayak red lipstick, terus eyelinernya very bold, cat eye ala-ala gitu ya kan. Tapi sebaliknya, ketika sedang mode santai atau menyendiri, pilihan itu bakal jatuh ke yang minimalis-minimalis aja, yang bikin mereka itu jadi ngerasa very confident at the same time, but juga ngerasa nyaman, gak perlu jadi pusat perhatian tapi tetap pede gitu loh ya. Dan gak cuma sekedar mencerminkan apa yang ada di dalam hati, tapi proses dandan itu sendiri secara psikologis punya kekuatan magis untuk benar-benar merubah let's say perilaku dan karakter-karakter seseorang gitu ya, dalam sekejap mata. Ketika kita sedang menggunakan bold makeup yang very apa ya, strong gitu, ada kayak energi yang instan tiba-tiba bikin gestur tubuh kita tuh jadi kayak okay, I'm the owner of this house, of this situation, I'm the queen. Kayak gitu loh, kira-kira tuh kayak gitu. Terus tatapan matanya, tatap matamu bagai busur panah, kayak bener-bener tegas. Terus wibawanya tuh ada, terus kesannya tuh bijaksana bijaksini, kayak gitu loh. Makeup di sini tindakannya itu sama ini, sama kastanya dengan kalau ngibaratin pakai kata ini sih parah ya, tapi baju zirah. Karena memberikan ini ya, perlindungan sekaligus juga revenge, kekuatan mental ekstra untuk si pemakainya gitu, untuk ngadepin tantangan dunia luar yang belum apa-apa, kadang suka bikin gak pede, ya gak sih sahabat suara. Terus kamu pakai baju warna hitam-hitam gini, Gin, apa mau ke konser metal? Emang kalau konser metal lo harus pakai warna hitam ya? Gak boleh gitu konser hitam pakai baju warna merah, kan lebih bold menurut aku, lebih rockstar lagi daripada warna hitam, ya gak sih? Aku bingung, disini ada yang komen gini, itu Gina kamu kukunya panjang, ke BP dulu ketemu Pak Yayu. Aduh, lagi ngomongin makeup, kenapa tiba-tiba aku disuruh ke BK sih? Sebel deh. Tahu gak siapa ini? Mas Black. Om, punten. Jadi salfok lah di sini. Tapi di sisi lain, kosmetik juga sering banget dipakai sama banyak orang sebagai safe media untuk explore sisi karakter lain yang mungkin selama ini dalam diri mereka tuh kayak aku tersembunyi, aku tidak boleh diketahui oleh siapapun. And then one day, oh it's time for me to show off, kayak gitu loh. Jadi orang yang aslinya punya kepribadian pemalu, introvert, bisa aja tiba-tiba eyelinernya tuh hitam atas bawah, hitam matanya, terus habis itu, Mbak Dukun mau kemana Mbak Dukun, takut.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Rabun Jauh by Bernadia yang barusan aja aku puterin buat kamu nih sahabat suara. And we still talk about fashion, makeup, and something else. Melihat begitu besarnya pengaruh kosmetik ke psikologis manusia, akhirnya kita gak bisa ya memandang remeh urusan dandan sebagai rutinitas kecantikan aja gitu. Atau mungkin lo ngapain sih kayak begitu dandan-dandan buang-buang waktu. No. Setiap tepukan bedak, setiap coretan lipstick, setiap coretan pensil alis yang diaplikasikan ke wajah sebenarnya adalah sebuah seni that it's telling story. Jadi kita tuh kayak storytelling yang sangat personal tentang perjalanan hidup seseorang. Mungkin dengan memakai makeup itu dia lebih percaya diri, ya gak apa-apa gitu loh. Dengan memakai makeup dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri, oke. Just go on with that. Dirimu cantik apa adanya, betul. Betul, diri itu cantik apa adanya. Tapi kadang perempuan itu, makeup itu bukan untuk laki-laki tau guys. Enggak. Perempuan makeup itu untuk dia sendiri.
1: Tapi kan tujuannya untuk menarik laki-laki.
0: Tidak.
1: Nah terus dia kenapa makeup buat diri sendiri?
0: Karena ketika kita, ini yang pertama, fakta seorang perempuan, ketika dia cantik makeup, dia tuh seneng, mau ngapa-ngapain tuh seneng.
1: Lah, terus kenapa?
0: Apa?
1: Kenapa harus makeup untuk aneh?
0: Ya enggak dong, kan gini analoginya gini. Kalau misal kayak sekarang, aku makeupnya enggak kayak yang biasanya. Enggak yang tebel, enggak yang kayak biasanya kayak gini. Ya udah aku tapi seneng. Yang penting aku make up deh, aku warna aku seneng aja. Jadi happy kalau rapi. Even kalau mau tidur pun kita perempuan tuh kayak begitu, Ting.
1: Tidur make up?
0: Enggak, maksudnya kita tidur pakai yang buat lipstick dulu. Jadi bibir kita tuh moist, ada warna pinknya. Kita bersih-bersih badan. Kayak kita tuh nyebutnya everything shower. Jadi kita benar-benar mandi yang sampai berjam-jam, yang benar-benar kita ngebersihin badan kita jadi wangi. Jadi waktu tidur tuh dalam posisi keadaan wangi, dan itu kita seneng aja.
1: Cowok juga pernah mandi berjam-jam, tapi nggak menyebut itu sebagai everything shower.
0: Itu sebutannya everything shower.
1: Yang lama
0: sebel banget. Cewek iya, cewek itu suka lihat dirinya sendiri cantik.
1: Kenapa harus make up? Bahkan tanpa make up pun sebenarnya cewek cantik.
0: Ah, thank you ya. Nah, itu lebih ke kayak bagaimana cara mereka mengekspresikan rasa senangnya gitu loh.
1: Dengan cara make up.
0: Even perempuan habis nangis, terus habis itu make up, dia ngerasa cantik banget. Moodnya dia jadi naik. Kayak gitu. Jadi misal aku habis nangis nih, aku habis nangis, terus habis itu udah untuk menghapus kesedihannya aku make up. Terus moodnya jadi naik lagi. Ketika kita ngelihat diri kita di kaca tuh kayak, ih cantik banget ya. Kayak gitu. Perempuan tuh kayak gitu.
1: Cowok setiap hari ngerasa gak
0: enak. Kalau apa ya, ya sama kayak laki-laki.
1: Tapi kan cowok gak perlu make up.
0: Betul, mungkin itu udah jadi stereotip kali ya kalau menurut aku.
1: Bahkan cowok aja habis kerja, muka di sini ada oli, di sini ada rantai.
0: Enggak, kalau itu lebih kemproh sih jatuhnya.
1: Tapi mukanya tetap, iya aku ganteng ya gitu.
0: Ya itu makanya sahabat suara, pede itu boleh, kepedean itu jangan.
1: Pede mah harus, gak ada yang namanya kepedean.
0: Ada. Orang aneh, dia gak bisa dikritik. Heboh, sebel. Kalau mau tidur harus pakai parfum. Iya, kalau aku iya.
1: Tidur pakai parfum?
0: Iya.
1: Ngapain?
0: Gak tahu, aku seneng. Jadi kalau karena jadi wangi, tidurnya jadi endio.
1: Ada namanya teknologi pengharum ruangan.
0: Badan kita, Ting. Badan kita yang harus wangi.
1: Parfum apa body itu? Body mist.
0: Body mist, perfume, lotion dulu, lotionan, body mist, body perfume, kadang pakai hair perfume. Kita kayak gitu.
1: Kita mah kalau tidur habis sholat.
0: Nah, itu laki-laki. Emang tidur bisa merasakan? Bisa. Kalau aku, kalau perempuan gitu soalnya. Ini makanya aku kasih tahu. Jadi ketika kamu nanti udah kenal sama perempuan nih ya, udah kamu udah kenal perempuan lagi atau mungkin enggak, gini. Ketika kamu nanti sudah berumah tangga nih, Ting, yeah. Otomatis kan satu rumah nih sama ceweknya, cewekmu gitu. Terus nanti kamu udah sama istrimu, istrimu sedang bersiap untuk tidur dengan segala keributannya dia. Jangan pernah kamu ngomong gini, ngapain sih kayak gitu, orang mau ditinggal tidur juga.
1: Aku pernah tidur itu udah seribet itu sama mamaku.
0: Ya mungkin beda. Beda.
1: Beda.
0: Bukan anak aneh, orang tuh makanya kamu tuh pakai sosial media tuh dilihat. Dan ternyata aku pikir itu aneh. Ternyata emang cewek-cewek tuh kayak gitu mostly. Jadi dengan everything short, iya, aku tunjukin nih sahabat suara. Coba aku kasih video. Cuman aku tuh nggak tahu itu tuh udah aku posting ulang tuh beberapa waktu yang lalu. Jadi dia itu memang kalau tidur itu ada kebiasaan sebelum tidur dengan segala keribetannya itu membuat dia itu jadi lebih nyenyak tidurnya. Yang pertama, dia udah ngebersihin seluruh apartemennya. Yang kedua, she did everything shower dari jam segini sampai jam sekian gitu. Kan step by stepnya macem-macem dalam membersihkan kulit ya.
1: Hah? Tidur mah tidur aja.
0: Kenapa coba? Kenapa menurut perempuan mandi itu melelahkan?
1: Kenapa?
0: Karena yang dilakuin itu banyak. Dan menurut perempuan, keramas itu melelahkan.
1: Kalau itu aku paham, soalnya kan dia rambutnya panjang.
0: Selain rambutnya panjang, untuk taking care of her body aja itu lama, Ting. Nah, bedanya gitu. Makanya, aku pernah bilang ke kamu kan, enaknya jadi cowok kalau siap-siap cepet.
1: Kenapa enggak? Itu aja, cewek siap-siapnya kan bisa cepat. Kita kan sama-sama manusia.
0: Udah, Ting, makin di depan makin pusing. Itu cukup ngertiin aja. Karena itu apa ya, kadang tuh capek jelasin ke laki-laki. Capek gak dijelasin ke kamu?
1: Gak capek jelasin ke cewek mah. Kalau misalnya mau mandi mah mandi aja.
0: Nah, makanya sekarang tuh modelnya gini, Ting. Just you do you, me do me. Paham gak sih? Paham gak sih kayak cok
1: agamamu.
0: Ibadahku bukan urusanmu. Kayak gitu. Model kayak gitu ya sekarang. Jadi akhirnya itu menjelaskan ke laki-laki itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah ada habisnya. Jadi intinya kayak gitu ya sahabat suara. Perempuan itu ngerasa lebih ketika dia cantik, ketika dia merasa dirinya itu indah, dia itu akan jadi senang. Dan hebatnya lagi di zaman modern yang kayak sekarang, yang sudah terbuka dengan apapun, kebebasan untuk mengekspresikan karakter lewat riasan wajah tuh udah gak dibatesin lagi. Jadi sekarang tuh memang udah gak aneh gitu ya kalau misalkan ngelihat perempuan dandannya bold, dandannya gothic gitu tuh udah gak yang aneh aku. Karena mungkin this is just how she apa ya, express herself aja.
1: Tapi kalau gak cocok kan aneh.
0: It's your opinion.
1: Gak cocok aneh.
0: Betul.
1: Beberapa orang yang pantas, ada beberapa orang.
0: Just keep it yourself. Karena aku tuh gak mau menyebabkan perpecahan gitu loh.
1: Aku juga gak menyebabkan perpecahan.
0: Jadi kalau misalkan itu dirasa kayak menurut aku kayak kurang cocok nih, aku lebih kebalik lagi, oh mungkin itu caranya dia ngekspresiin dirinya.
1: Tapi gak cocok.
0: Tapi gak, betul. Tapi gak cocok. Tapi gak aku omongin aja, aku cuma oke.
1: Kamu gak malu kalau itu temanmu? Gak kasihan kalau itu temanmu?
0: Kenapa? Emang merugikan aku?
1: Enggak, tapi kan kasihan temanmu. Gak cocok lo.
0: Ya kenapa? Maksudnya cuma makeup? What's wrong? Kenapa, Ting? Kurang kedengeran. Gak bisa sahabat suara, ini kalau diterusin takutnya kebuka semua. Terima kasih buat kamu ya yang sudah mendengarkan siaran aku dari tadi jam 4 sampai sekarang jam 7. Thank you juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Iswara, di @iswara.smg. Terima kasih juga Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Farhan Marhendra di nongkrong bareng. Jangan lupa ditemenin, didengerin ya sahabat suara. Besok aku juga masih bakal temenin kamu di nongkrong bareng. So, Gina Joy signing out. Bye, jaga kesehatan. This is for the last song. Ada Acha Septriasa dan Irwan Syah. Ada cinta buat kamu.

0: program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticu.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

suaranya kenceng ya enggak, tingginya juga tinggi banget, jatuhnya kayak apa ya, kayak tower masjid. Tahu nggak sih di rumah kamu ada nggak sih tower masjid yang ada toanya tuh loh? Itu masih sering tuh kalau di kampung-kampung, boh itu ya udah tinggi, ya nggak, kencang banget suaranya, wah. Tapi nggak apa-apa kan untuk manggil orang sholat ya nggak, harusnya mah bersyukur masih ada kayak gitu ya, di Amerika nggak ada tuh di Amerika. Jadi kalau sholat mah, kalau di Amerika harus tahu jam berapa sih, oh ya waktunya sholat gitu. Kalau di Indonesia mah udah dia udah ada azan ya nggak, kadang juga telat-telat tuh, malah kadang ada yang nggak sholat, contoh siapa, aku. Gak mau mencontohkan yang lain. Ya seperti biasa ya sahabat suara, kalau hari Rabu gini tuh bakal ada penyiar yang paling ganteng di sini. Penyiar yang paling tinggi di sini, yaitu ada aku Farhan Marhindra yang bakal nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhindra ya. Eh kok dua kali sih nembut namanya ya? Kebiasaan, sorry. Nah, seperti biasanya aku bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu, dan juga bakal jadi peneman istirahat kamu, ya enggak? Aku yakin nih beberapa dari kamu ada yang sendiri aja sampai sekarang, yang enggak ada yang diajak sleep call kan. Nah, udah cocok aku temenin, ya enggak? Aku temenin sambil dengerin lagu-lagu enak. Beuh, apa enggak romantis tuh? Ibaratnya tuh kamu sleep call tapi nanti ada lagunya. Oh, keren enggak tuh? Jadinya kayak DJ tapi yang ya gak apa-apa lah buat temenin istirahat kamu yang mungkin hari ini kamu udah capek banget ya, gak seharian kerja, dimarahin bos, pulang macet, kena asap BRT. Nyebelin coba asap BRT tuh ya gak? Kita tuh udah perawatan muka gitu kan, pakai skincare, wah pakai skincare, terus pakai sunscreen, terus tiba-tiba kita lagi posisi macet, kita di belakang BRT. Buh, itu bro, kepulan asap kayak bap. Kayak kita dikasih uppercut tuh sama BRT ya, lewat asap. Itu pulang kita langsung cosplay tentara pas lagi di medan perang gitu, hitam. Ya pokoknya buat kamu yang pengen ditemenin, stay tune aja ya sahabat suara, aku bakal nemenin kamu, oke? Okay?

FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, di berita pertama nongkrong bareng sama aku Farman Hendra ini, aku pengen ngasih kamu sebuah berita yang vibes-nya itu spread happiness. Wih. Dan ini dilakuin sama penyanyi yang kalau kamu lihat mukanya tuh, ih ini orang cantik banget deh, kayak peri. Nah, begitu juga sifatnya nih. Jadi, belakangan ini Ariana Grande itu lagi mendapat apresiasi dari organisasi kemanusiaan Save the Children UK atau Inggris ya. Bukan karena lagu baru, bukan karena konser, dan bukan juga karena pencapaian di industri musik, melainkan karena aksi kemanusiaan doi. Dia ngapain nih? Jadi si Ariana ini diketahui menyalurkan bantuan untuk anak-anak dan juga keluarga yang terdampak krisis kemanusiaan di Gaza. Bantuan tersebut diberikan melalui yayasan barunya yang bernama Brighter Days Ahead. Nama yang kalau diterjemahkan itu ya, diterjemahkan secara bebas ya, bukan secara buku bahasa Inggris, arti dari bahasa Inggris sesungguhnya. Artinya itu hari-hari yang lebih cerah di masa depan. Yes sir. Dan jujur aja, nama itu terasa sangat cocok dengan tujuan yang pengen mereka lakuin. Karena di tengah situasi yang sulit banget ya, harapan itu emang menjadi sesuatu yang sangat berharga, ya gak? Nah, bantuan yang diberikan Ariana itu nantinya bakal digunain sebagai dana darurat. Dana itu bakal membantu anak-anak dan juga keluarga yang saat ini menghadapi berbagai tantangan akibat konflik yang masih berlangsung. Mulai dari pengungsian, keterbatasan kebutuhan dasar, ketidakamanan, sampai berbagai kondisi darurat lainnya. Ya, meskipun ya jumlah donasinya nggak diumumin secara publik, banyak pihak tetap memberikan apresiasi karena fokus utamanya itu bukan soal nominal nih, tapi soal kepedulian. Save the Children UK sendiri menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan langsung disalurkan kepada anak-anak dan juga keluarga yang membutuhkan. Artinya, bantuan itu emang ditujukan untuk mereka yang berada di garis depan krisis kemanusiaan. Dan kalau dipikir-pikir, menjadi seorang selebriti itu emang memberikan banyak pengaruh, ya nggak? Punya jutaan penggemar, punya sorotan media, punya platform yang gede banget. Dan yang menariknya lagi adalah gimana seseorang memilih menggunakan pengaruh itu. Ada yang menggunakan itu untuk sekedar hiburan aja, ada yang menggunakan itu sebagai bisnis, ada juga yang menggunakan itu untuk kampanye sosial. Dan dalam kasus ini, Ariana memilih menggunakan itu untuk membantu sesama. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya si Ariana Grande terlibat dalam kegiatan kemanusiaan ya. Kalau kamu ngikutin perjalanan karirnya juga, pasti tahulah kalau dia itu cukup sering mendukung berbagai aksi sosial dan juga bantuan kemanusiaan. Namun kali ini mungkin kerasa lebih spesial karena bantuan tersebut menjadi salah satu langkah awal dari yayasan baru yang ia dirikan sendiri, yaitu Brighter Days Ahead. Dan yayasan ini punya misi yang cukup mulia, yakni mendukung, melindungi, dan juga menyediakan sumber daya penting bagi kelompok rentan di berbagai belahan dunia. Jadi ini bukan cuma sekedar fokus pada satu wilayah aja ya, tapi lebih luas lagi. Nyasarnya itu buat mereka yang membutuhkan bantuan dan juga dukungan. Dan di zaman sekarang, keberadaan organisasi kayak gini nih emang penting banget. Karena kenyataannya masih banyak orang di berbagai negara yang menghadapi tantangan besar dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kehilangan tempat tinggal, ada juga yang kesulitan mendapatkan pendidikan, ada juga yang kekurangan akses kesehatan. Dan ada juga nih yang harus hidup di tengah konflik yang berkepanjangan. Kadang nih kita ngelihat berita gitu kan, ya meskipun itu dari jauh, lewat TV atau mungkin lewat HP gitu kan, lewat sosial media, terus tuh kita mikir, ya aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Padahal sebenarnya kepedulian itu bisa ada dalam banyak bentuk. Gak harus selalu berupa uang dan juga uang dalam jumlah besar ya. Gak harus juga jadi selebriti dunia, dan juga gak harus juga punya jutaan pengikut. Karena kadang hal sederhana kayak nyebarin informasi yang benar, terus ngedukung kegiatan sosial atau ngebantu orang di sekitar kita lah, itu juga punya arti yang besar kok. Dan mungkin itulah salah satu pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini gitu. Bahwa setiap orang itu punya kesempatan buat melakukan perubahan. Sekecil apapun itu. Apalagi kalau kita ngeliat kondisi anak-anak yang jadi korban konflik ya. Ya Allah, kasihan bro. Mereka itu adalah pihak yang seringkali gak punya pilihan. Mereka itu gak
bisa menentukan situasi apa yang terjadi gitu. Tapi tuh mereka juga harus ikut nanggung dampaknya. Mulai dari kehilangan rumah, kehilangan akses pendidikan, bahkan kehilangan rasa aman yang seharusnya nih menjadi hak setiap anak. Makanya ketika ada bantuan yang datang buat mereka, sekecil apapun bentuknya, itu bisa memberikan harapan baru. Harapan bahwa masih ada orang-orang yang peduli di sekitar mereka.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
3: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Penyanyi dan aktris Indonesia Agnes Mo dikonfirmasi menjadi pengisi suara dalam film animasi Hollywood terbaru Group Tales. Ini merupakan film Hollywood kedua bagi Agnes setelah sebelumnya ambil bagian dalam series Reacher season 4 yang akan tayang akhir tahun ini. Selain Agnes, double Group Tales juga bakal diisi oleh Alan Rickman, Ansel Elgort, Halle Bailey, hingga Ludacris.
0: Suara Fakta.
2: Transaksi kris untuk wisatawan asing di Indonesia hingga Mei 2026 telah mencapai angka 4,3 triliun rupiah. Turis pengguna kris didominasi asal Malaysia, China, dan Singapura. Menariknya, angka ini melampaui transaksi WNI di luar negeri yang hanya sebesar 1,47 triliun rupiah. Deputi Gubernur BI menilai ini adalah bukti luasnya adopsi kris secara global.
0: Suara Fakta.
2: Sutradara Andrew Stanton mengungkapkan Toy Story 5 membuka peluang trilogi baru yang berpusat pada kisah karakter Bonnie menyamai perjalanan Andy. Tayang global sejak 19 Juni, Toy Story 5 mencetak debut terbesar sepanjang sejarah Pixar setelah meraup pendapatan fantastis sebesar 312 juta US dollar hanya dalam 3 hari pertama penayangannya di bioskop seluruh dunia.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Cristiano Ronaldo mengukir rekor baru sebagai pemain pertama dan satu-satunya yang selalu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Catatan ini diraih Ronaldo saat 2 golnya membantu Portugal unggul melawan Uzbekistan 5-0. Rekor gol Ronaldo ini tidak bisa disamai oleh Lionel Messi sebab meskipun sama-sama bermain di 6 Piala Dunia, tapi Messi gagal mencetak gol saat tampil di Piala Dunia Afrika Selatan tahun 2010. Sementara itu, Inggris gagal mengamankan 3 poin setelah diredam Ghana dengan skor kacamata. Sedangkan Kroasia berhasil menang tipis 1-0 atas Panama.

2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya, sahabat suara. Kenapa nih mulut? Mulutnya kepleset, maaf. Nah, di topik sebelumnya aku udah ngebahas tentang diva ya, salah satu diva di dunia yaitu ada Ariana Grande yang baru-baru ini tuh melakukan aksi kemanusiaan dan diapresiasi sama organisasi kemanusiaan lah. Nah, di topik selanjutnya ini, di berita selanjutnya ini tuh aku pengen ngebahas juga diva masa depan dunia, yaitu SZA. Siapa yang gak tahu nih doi yang na na na na, when I'm with you, how can I snooze, na na na na. Tapi aku ngebahasnya bukan karena konser, bukan juga soal tentang doi yang berbuat something makanya bikin ribut dunia. Tapi baru-baru ini SZA itu baru aja ribut sama AI. Waduh. Kenapa nih ya? Kenapa nih si SZA kok bisa ribut sama AI? Jadi belakangan SZA tuh mengaku geram lah. Dia tuh ngaku jengkel setelah mengetahui bahwa ratusan lagunya ternyata masuk ke dalam database pelatihan AI musik. Waduh, jumlahnya gak sedikit sahabat suara. Disebutin ya, ada sekitar 238 lagu miliknya yang ditemukan di dalam database tersebut. Dan yang bikin hebohnya lagi, di antaranya nih bahkan ada lagu-lagu yang belum pernah dirilis ke publik. Kau bisa bayangin gak sih? Misalnya nih ya, kamu lagi ngerjain sebuah proyek gitu kan, belum kelar, belum kamu tunjukin ke siapa-siapa, belum kamu publikasiin, tiba-tiba karya itu dipakai sama orang lain untuk kepentingan tertentu tanpa izin kamu. Pasti jengkel dong, ya gak? Nah, kurang lebih seperti itulah yang dirasain sama si SZA ini. Nah, menurut SZA, penggunaan karya-karya tersebut bukanlah bentuk inovasi, melainkan eksploitasi. Doi itu menilai para musisi itu nggak mendapatkan kredit, nggak mendapatkan kompensasi, dan bahkan nggak dimintain izin. Makanya ia mempertanyakan praktik yang dilakukan dalam proses pelatihan AI musik tersebut. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi tuh? Ya, kita bahas pelan-pelan ya sahabat suara. Jadi kontroversi ini tuh berawal dari sebuah dataset atau kumpulan data yang bernama Sleeping Disco 9M atau 9M. Dataset ini berisi sekitar 9,7 juta track musik yang dikumpulkan dari berbagai sumber publik kayak YouTube dan juga Genius. Tujuannya apa? Yaitu untuk melatih model AI generatif musik. Kalau disederhanain adalah AI musik itu harus belajar dengan cara yang mirip kayak manusia belajar. Bedanya manusia belajar itu dari mendengarkan satu lagu satu persatu kan. Nah, sedangkan AI itu bisa mempelajari jutaan lagu dalam waktu yang jauh lebih cepat. Nah, dari situ AI itu mencoba memahami pola, memahami melodi dan juga memahami lirik. Terus juga memahami struktur lagu juga. Lah, terus menghasilkan karya baru berdasarkan apa yang doi pelajarin. Nah, disinilah nih perdebatan itu mulai muncul. Karena pertanyaannya adalah, kalau AI belajar dari karya musisi lain, apakah itu boleh? Nah, sebagian orang mengatakan itu tuh boleh, karena datanya tuh berasal dari internet yang bisa diakses publik. Sama kayak manusia, yang mendengarkan lagu-lagu favorit, terus terinspirasi membuat karya baru. Tapi ada juga yang berpendapat berbeda. Menurut mereka, karya musik tetaplah hasil kreativitas seseorang. Ada waktu, ada tenaga, ada pengalaman hidup, ada proses panjang di balik sebuah lagu. Dan kalau karya itu digunakan untuk melatih sistem komersial tanpa izin, maka muncul pertanyaan soal hak cipta dan juga keadilan dong, ya nggak? Nah, inilah nih yang sekarang itu jadi perdebatan besar di industri kreatif. Bukan cuma musik loh, tapi juga dunia ilustrasi, fotografi, film, penulisan, dan berbagai bidang kreatif lainnya. Karena AI saat ini itu kan berkembang cepat banget. Bahkan mungkin kamu sendiri pernah ngelihat lagu buatan AI, ya nggak? Ada tuh salah satunya, ya nggak? Yang terkenal banget. Dan juga ada beberapa suara penyanyi tuh yang ditiru sama AI, atau mungkin gambar yang dibuat cuma dari perintah teks doang. Dan teknologi itu emang luar biasa. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan baru, siapa yang berhak atas hasil karya tersebut? Siapa yang harus mendapatkan keuntungan? Dan apakah kreator asli sudah mendapatkan penghargaan yang layak? Dan kalau dipikir-pikir, ini emang bukan persoalan yang sederhana. Karena teknologi dan juga kreativitas sekarang berjalan berdampingan. Di satu sisi, AI bisa membantu pekerjaan manusia.
mempermudah proses kreatif, membuka peluang baru, bahkan membantu musisi membuat demo lagu dengan lebih cepat. Tapi di sisi lain, kalau penggunaannya tidak diatur dengan baik, bisa muncul masalah yang cukup serius, terutama bagi para kreator yang rasa karyanya itu dimanfaatkan tanpa persetujuan. Bayangin ya, seorang musisi menghabiskan waktu bertahun-tahun nih buat ngebangun karir, nulis lagu, nyiptain identitas musik, ngebangun hubungan sama penggemar, terus karya-karya itu digunain untuk latih sistem AI tanpa pemberitahuan. Wajar aja dong kalau misalnya muncul rasa keberatan, ya nggak? Dan sebenarnya Seza bukan satu-satunya yang menyuarakan kekhawatiran ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak musisi, penulis, ilustrator, dan juga seniman lain yang mulai mempertanyakan nih gimana data mereka bisa digunakan dalam pengembangan AI. Bahkan, di berbagai negara, isu ini tuh udah mulai masuk ke ranah hukum karena regulasinya emang masih terus berkembang. Saat ini ya, penggunaan data publik untuk pelatihan AI masih dianggap berada di wilayah abu-abu lah secara hukum. Artinya belum sepenuhnya jelas nih, belum ada kesepakatan yang universal dan masih banyak perdebatan yang harus diselesaikan. Makanya kasus kayak gini yang dialami Seza ini menjadi salah satu contoh penting. Karena ini kan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi juga harus dibarengi sama diskusi tentang etika, tentang hak kreator, dan tentang gimana teknologi bisa berkembang tanpa merugikan pihak lain. Karena pada akhirnya teknologi itu seharusnya membantu manusia. Sekali lagi ya, teknologi itu seharusnya membantu manusia, bukan menghilangkan penghargaan terhadap karya manusia. Nah sekarang nih ya, aku mau tanya ke kamu nih, kalau karya kamu buat digunain untuk melatih AI tanpa izin, gimana perasaan kamu? Apakah kamu menganggap itu sebagai bentuk apresiasi karena karya kamu dianggap berharga, atau justru merasa hak kamu dilanggar karena tidak ada izin maupun kompensasi? Karena sampai sekarang pertanyaan itu masih menjadi bahan diskusi besar di seluruh dunia nih. Dan sepertinya perdebatan ini masih bakal terus berlanjut seiring perkembangan teknologi AI yang semakin cepat. Yang jelas, satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa teknologi dan kreativitas harus berjalan seimbang. Inovasi emang penting, tapi menghargai karya manusia juga gak kalah penting.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Tadi udah aku kasih tahu ya, dua berita internasional tentang dua diva, dua penyanyi perempuan yang mungkin bakal jadi diva di masa depan. Ada Ariana Grande dan juga SZA. Nah, makanya nih, setelah tadi ada dua kabar internasional, aku pengen ngajakin kamu ngobrol tentang yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya ini agak kayak sedikit apa ya, aku rasa sebagai warga Indonesia tuh kayak lah pada kenapa gitu. Jadi gini sahabat suara, aku aja tuh aku baru aja ngeliat berita tentang hampir 80 warga negara Indonesia mengajukan pelepasan kewarganegaraan dalam 5 tahun terakhir. Kamu pasti udah pernah melihat lah ya beritanya di medsos kamu tentang Direktorat Jenderal Administrasi yang ngumumin kabar tentang itu, yang tentang 8.000 warga negara Indonesia mengajukan pelepasan kewarganegaraan dalam 5 tahun terakhir. Ya, hampir 8.000 orang. Angka yang bisa dikatakan cukup besar lah kalau dipikir-pikir gitu. Tapi sebelum kamu mikir yang macam-macam ya, penting untuk diketahui bahwa sebagian besar pengajuan tersebut dilakukan karena alasan yang cukup umum, bukan karena masalah politik atau hal-hal sensasional yang sering muncul di media sosial ya. Jadi alasan yang paling banyak ditemukan justru terkait pernikahan. Misalnya nih, seseorang menikah dengan warga negara asing, terus ada aturan tertentu di negara pasangannya yang membuat mereka perlu memilih kewarganegaraan. Nah, selain itu ada juga yang karena pendidikan, misalnya seorang udah lama tinggal di luar negeri untuk kuliah, kemudian melanjutkan karir di sana, terus memutuskan untuk menjadi warga negara tempat mereka tinggal. Ada juga yang berkaitan dengan pekerjaan, karena di beberapa negara, status kewarganegaraan bisa memberikan kemudahan tertentu dalam dunia kerja. Mulai dari izin kerja yang lebih sederhana, akses fasilitas publik, hingga peluang karir yang lebih luas lagi. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, sebenarnya perpindahan kewarganegaraan bukan sesuatu yang aneh, dan emang terjadi di banyak negara. Tapi yang menarik adalah ternyata prosesnya nggak semudah mengisi formulir terus selesai gitu aja. Kalau pemerintah Indonesia itu menerapkan mekanisme pemeriksaan atau clearance yang cukup ketat. Kenapa? Karena ada hal penting yang harus dipastikan terlebih dahulu, yaitu bahwa orang yang pengen melepaskan kewarganegaraan Indonesia gak sedang memiliki masalah hukum yang belum selesai. Nah, ternyata dalam proses pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa kasus yang cukup mengejutkan. Ada pemohon yang masih memiliki tunggakan pajak. Ada juga yang ternyata lagi tersangkut persoalan hukum yang serius. Bahkan disebut ada yang terkait kasus pidana berat. Makanya pemerintah tuh melakukan pemeriksaan secara menyeluruh nih. Tujuannya sederhana, jangan sampai ada orang yang memanfaatkan perpindahan kewarganegaraan sebagai jalan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Bayangin ya, kalau misalnya nih ada seseorang yang sedang bermasalah secara hukum, terus tiba-tiba mengganti kewarganegaraan dan pergi ke negara lain, pasti proses penegakan hukumnya bakal jauh lebih rumit. Kan gak adil gitu buat pihak-pihak yang dirugikan, ya nggak? Karena itulah pemerintah memastikan bahwa semua kewajiban dan urusan hukum harus diperiksa terlebih dahulu sebelum proses pelepasan kewarganegaraan itu bisa disetujui. Jadi bukan sekedar soal administrasi, tapi juga soal tanggung jawab. Nah, ngomong-ngomong soal kewarganegaraan, pernah nggak sih kamu membayangkan hidup di negara lain?

0: mendapatkan berbagai hak. Misalnya nih, hak pemilih, terus juga hak mendapatkan perlindungan negara, hak memperoleh layanan tertentu, dan berbagai hak lainnya. Namun di saat yang sama, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi. Makanya proses penggantian kewarganegaraan ini di hampir semua negara biasanya itu cukup panjang dan penuh pertimbangan, karena dampaknya emang besar terhadap kehidupan seseorang.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Berisik ya, itu kamu ngapain sih?
5: Ronaldo bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
4: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin Penjas, pengen jadi sporty di nongkrong bar.

0: Terus Piala Dunia spesial, Piala Dunia telurnya 2 kalau spesial. Minggu ini yang berat buat Cristiano Ronaldo sebenarnya, tapi dibayar tuntas sama Ronaldo. Sabar Farhan. Sebagai orang yang percaya kalau goatnya Ronaldo itu harus bersabar. Karena minggu kemarin Ronaldo direndah-rendahkan, diinjak-injak. Tapi minggu ini Ronaldo akan melawan. Waduh. Dan seperti penjelas minggu lalu ya, kita bakal ngebahas match-match Piala Dunia yang menurutku rame banget, keren banget, seru banget ya. Dan kita bakal ngeceng-ngecengin orang-orang yang terlalu fanatik sama Pildun, sama negara yang dia dukung. Ini adalah balas dendamku karena Italia gak masuk Piala Dunia. Sedih sih jujur ya. 3 kali tim favoritku ya, Italia gak masuk, Indonesia gak masuk. Terus aku di Pildun nonton apa ya gak? Untungnya masih ada Goa CR7 yang bisa aku tonton. Wah, makanya nih, aku pengen ngebahas malam ini pokoknya match-match seru dari Piala Dunia selama berarti 3 hari kemarin sampai hari Rabu ya, sampai hari Kamis minggu kemarin tuh aku bakal bahas yang match menurut aku seru dan juga match yang kemungkinan besar bisa aku ceng-cengin. Atau kalau misalnya kamu punya something nih yang pengen kamu share tentang Pildun, ya gak bisa, sabi, langsung aja share ke aku ya lewat WhatsApp di 0811-2700-902 atau juga bisa lewat question box ya yang ada di Instagram kita. Dan juga kalau misalnya kamu pengen langsung ngobrol bareng sama aku, interaksi langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Oke, aku tungguin.
1: Anyone who got played, anyone who gave their heart just to be

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di segmen Penjas Pengen Jadi Sporty yang spesial Piala Dunia. Nah, aku bakal nge-recap nih ya. Minggu ini ada pertandingan seru apa dan fakta seru apa di Piala Dunia 2026. Nah, kita langsung aja ya ke fakta pertama. Udah ada 3 tim nih yang lolos ke 32 besar. Udah fix. Ibaratnya tuh doi udah curi start duluan, ya enggak? Dan 32 besar itu tuh ada 3 negara. Ada Argentina, terus ada Norwegia, dan juga satunya itu ada Spain. Benar enggak sih Spain ya? Spain kan Spanyol kan? Iya, Spanyol. Nah, kemarin ya. Jadi setelah kemarin Norwegia ngebantai Irak dengan skor 4-1, doi itu langsung selebrasi dengan cara apa? Viking apa sih? Gayung Viking tuh apa sih? Aku lupa namanya lagi. Jadi dia tuh kayak gaya-gaya Viking gitu lagi mendayung perahu. Nah, karena untuk memperingati doi udah lolos ke 32 besar. Itu sih match seru sih, pembantaian si Norwegia Irak. Terus juga Argentina ya, setelah menang 3-0 atas Aljazair, juga memastikan diri buat di 32 besar. Dan di match itu Messi resmi menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia saat ini ya. Agak lemes sih, jujur agak lemes. Tapi bentar, sabar dulu Farhan, sabar dulu. Ada satu hal yang nggak bisa Messi dapat tapi Ronaldo dapat, tapi abis ini kita bakal bahas hal itu. Terus juga ada juga yang kemarin Spanyol ya, Spanyol tuh kemarin abis menang sama siapa sih yang Lamin Yamal sujud tuh, aku lupa lagi mana sih Spanyol. Bentar aku cari dulu ya guys. Spanyol menang atas Arab Saudi dengan skor 4-0 ya. Doi menang 4-0. Di situ juga si Lamin Yamal selebrasi sujud syukur, bersyukur atas kemenangan doi. Dan dengan sujudnya si Lamin Yamal itu memastikan juga buat Spanyol berdiri tegak di 32 besar. Nah, terus nih ya, aku pengen masuk ke momen roasting. Banyak yang menggembor-gemborkan katanya tahun 2026 bakal jadi tahun football is coming home, alias bakal jadi tahunnya Inggris. Tapi mana? Ama Ghana aja imbang 0-0. Ghana ada siapa sih Ghana? Kita lihat Ghana itu ada siapa pemainnya? Gak ada siapa-siapa. Ternyata Ghana itu ada siapa sih? Mane gak sih? Sadio Mane palingnya. Prancis padahal punya banyak, punya Harry Kane, punya ini, punya tengahnya juga ada Bellingham, Jude Bellingham. Tapi gak apa-apa sih, Inggris dan Ghana itu soalnya juga kekuatannya hampir sama. Di grup sendiri doi ada di posisi 1 sama 2 dengan skor yang bedanya cuma di apa ini? Bedanya cuma di GK sama SG. Itu tuh berarti scoring goal sama satunya tuh GK-nya tuh aku lupa apa. Dengan poin sama-sama 4. Kita lihat aja, ini kayaknya masih rame juga. Soalnya harus kejar-kejaran juga sama Kroasia. Dan abis ini kita bakal bahas juga pertandingan dari GOAT CR7. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune aja ya sahabat suara.

0: Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
2: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
1: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
2: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
1: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
2: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
1: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
3: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: @iSuara.

Indonesia masih di Pencias. Pengen jadi sporty spesial Piala Dunia. Ini saatnya. Sebagai fans Cristiano Ronaldo, sebagai orang yang menganggap kalau GOAT itu adalah Cristiano Ronaldo, karena ada O di Ronaldo dan juga ada O di GOAT, greatest of all time. Ini adalah saatnya aku mengungkapkan fakta-fakta yang dimana minggu kemarin itu terlalu di blow up sama haters-haters Ronaldo, sama orang-orang yang terlalu mengidam-idamkan Lionel Messi. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang pendengar Lionel Messi, yang pecinta Lionel Messi, dengerin ini. Di match kemarin Portugal, porsi tukang gali. Portugal ya, Portugal melawan Uzbekistan. Mana sih tadi? Kok nggak ada? Mana ya? Mana tadi? Sebentar ya sahabat suara. Kok Uzbekistan sih? Portugal melawan. Bener kan Uzbekistan kan? Mana ya tadi ya? Tadi udah aku kasih tuh. Bentar. Nah, ini dia. Benar kan lawan Uzbek, benar kan? Nah, benar, Portugal melawan Uzbekistan dengan skor akhir 5-0 ya. Aku bakal membahas satu persatu omongan yang terlalu di blow up sama fans Lionel Messi. Yang pertama, katanya Ronaldo itu udah gak masanya lagi. Di umur 41 tahun ini, di match antara Portugal dan juga Uzbekistan, doi membuktikan gimana doi mengembungkan mulut-mulut netizen dengan mencetak 2 gol. Ini apa nih? Di itu info jangan. Ini aku juga live TikTok juga ya sahabat cuan. Jadi aku sekalian baca-baca juga nih. Messi aja enggak berani main di Liga Arab. Messi mah dia mah cupu. Messi itu cupu Messi. Aku sambil live TikTok juga ya. Jadi aku sekalian ngebaca-ngebacain komen-komen nih, kalau misalnya komennya bisa dibaca aku baca, kalau enggak ya maaf. Aku lanjut. Ini adalah saat-saat aku kembali lagi untuk memuji-muji Ronaldo. Doi mencetak 2 gol di umurnya yang 41 tahun. Di menit 6 doi sudah membuktikan tuh, menutup mulut-mulut netizen kalau misalnya tuh doi masih pantas buat main di Piala Dunia. Terus juga doi yang katanya itu dia tuh egois. Dia tuh sukanya main sendiri. Dia itu gak cocok jadi kapten Portugal. Ya, nyatanya di menit 17. Dimana saat itu Portugal mendapatkan tendangan bebas. Di situ Ronaldo gak ngambil tendangan bebas itu. Dipersilahkan ke Nuno Mendes. Seperti feeling-feeling kapten, dimana yang diutamakan itu adalah timnya bukan perseorangan. Doi tahu kalau misalnya Nuno Mendes itu bakal ngegolin di tendangan bebas itu, makanya dikasihkan Nuno Mendes. Itu yang dimaksud sama Ronaldo. Terus juga katanya, kalau misalnya Ronaldo mah apa sih prestasinya? Kayak Messi dong prestasinya, dia jadi top scorer. Messi bisa gak nyetak gol di 6 piala dunia berbeda? Udahlah Mes, gak usah sombong-sombong gitu. Ronaldo tuh masih bisa main kok nyatanya di umur 41 tahun. Ya gak sih? Jadi janganlah kamu nih sahabat suara merendahkan seorang Ronaldo. Doi itu meskipun badannya udah tua, umurnya udah tua tuh, doi itu masih bisa bermain dengan apik, masih bisa memimpin tim Portugal, masih bisa, insya Allah ya Allah, bismillah semoga tahun ini tahunnya Ronaldo, membantu Portugal buat juara Piala Dunia.
Amin, aku berharap seperti itu. Karena biar apa? Biar rame. Aku pengen lihat orang-orang ribut gitu di sosmed. Siapa yang lebih bagus? Antara Messi atau Ronaldo? Aku ingin melihat perdebatan itu soalnya.

0: suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa recap pertandingan dari match Pildun minggu ini. Kita tunggu lagi ke depannya ada match Pildun apa. Pokoknya ini kayaknya Pildun bakal seru banget ya. Messi sama Ronaldo ternyata masih begitu besar pengaruhnya ya. Ternyata masih banyak tuh fans-fans dan juga monyet-monyet yang suka banget teriak-teriak untuk membela dua pemain itu. Ya wajar sih ya, buat mereka, buat itu tuh memang gak bisa tergantikan gitu. Apalagi mungkin Pildun tahun itu bakal jadi Pildun buat mereka juga, buat generasiku dan juga generasi-generasi yang udah lahir sebelumku atau mungkin generasi di bawahku juga. Karena emang kayaknya mereka Pildun ke depan itu gak bakal main lagi deh, jujur ya. Dan makanya ini mungkin jadi Pildun terakhir mereka. Dan aku berharapnya sih kenapa Portugal menang, biar ada kisah manis aja gitu di antara Ronaldo dan juga Messi gitu, ya gak sih? Karena mereka punya caranya masing-masing buat saling membuktikan, ya gak? Nah udah ya sahabat suara, udah jam 10 juga, aku sekalian pamit. Terima kasih buat sahabat suara nih yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Kak Bebski, broadcast operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantu tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan. Suara.
1: Suara Warga Indonesia.

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa, Sumi Maset,
3: Nani,
2: disleading tapi masih melewati satu pemain, counter attack kerahkan semua tenaga, Harta, Tata, Pevita, dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur, Makas, Mas, masih Nakamura, umpan tarik, Rik, Rik, Rik, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memutar.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bunana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
11: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kata Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini? Suara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin.

Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Hah?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Cristiano Ronaldo mengukir rekor baru sebagai pemain pertama dan satu-satunya yang selalu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Catatan ini diraih Ronaldo, membawa Portugal menggulung Uzbekistan 5-0. Rekor gol Ronaldo ini tidak bisa disamai oleh Lionel Messi, sebab meskipun sama-sama bermain di 6 Piala Dunia, tapi Messi gagal mencetak gol saat tampil di Piala Dunia Afrika Selatan tahun 2010.
0: Suara Fakta.
2: Universitas Bung Karno menonaktifkan Ketua BEM FA Muhammad Abdi Maludin setelah ia mengaku menerima 20 juta rupiah untuk memindahkan lokasi demonstrasi dari Istana Negara ke Gedung DPR RI. Uang tersebut dibagikan kepada pengurus BEM dan senior, memicu investigasi kampus terkait pelanggaran etik. Mensesnek akan memeriksa informasi ini, sementara mahasiswa menuntut investigasi independen yang transparan.
0: Suara Fakta.
2: Polda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat atas kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR. Dalam video yang beredar, tersangka mengenakan jaket hitam dan tangan diborgol tali pis. Sebelumnya viral, Gubernur Jawa Barat Dini Mulyadi menggelar sayembara berhadiah 250 juta rupiah bagi warga yang bisa membantu menemukan atau menginformasikan keberadaan buronan kasus penyekapan sadis Taufik Hidayat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

Nesya, selamat pagi sahabat suara. Oh, pagi ini gue rada emosi nih ngelihat permainan Brazil. Meskipun dia menang 3-0 ya, tapi Vinicius Junior nih gocek. Hey, Vinicius, kamu tuh bukan Ronaldinho, udahlah. Udah depan kotak penalti persis tinggal nendang. Masih aja gocek. Untung menang 3-0. Ya ampun. Apa kabar sahabat suara pagi ini? Cerah banget ini, enak banget. Pagi ini gue bela-belain sampai berangkat buat pakai sepeda lagi. Aduh, enak banget nikmatin suasana ya pagi-pagi. Dan gue mendapatkan akhirnya nih, kalau yang udah sering dengerin ya, setelah sekian lama gue dapet susu murni pagi-pagi sahabat suara. Mantep banget. Gue beli di samping gang SD Ngesrep 01. Nah tuh, kalau sahabat suara ada yang butuh ya, abangnya katanya buka dari jam 5:30 pagi. Kalau saya telat bangun paling mentok-mentok 6:30 lah mas. Niru-niru suara seru anda. Enggak dong, hari ini opening tepat waktu, ya kan? Ada Wisnu Wiratmaja di sini. Nanti nyusul juga Rio Dinata. Stay tune.